0: Ya bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang Yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Nah, hari ini pertama loh, hari pertama untuk pameran di Emporium Mall Pluit ya. Silakan Anda datang ke sana dan langsung lihat bagaimana kecanggihan dari rangkaian lengkap perlengkapan listrik yang bisa Anda dapatkan. Apalagi nih, udah mulai mau masuk di akhir tahun. Wah, Natal tahun baru banyak tamu ke rumah. Pastinya bangga kalau rumah kita dipuji karena rumahnya modern banget. Makanya buruan dibuka di website yang brokosmart.com atau juga kunjungi pamerannya.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: reuni-reuni gitu rasanya gimana gitu. It's different gitu ya. Selamat pagi untuk yang ada di perjalanan. Kita update-update lagi informasi lalu lintas. Ada Pak Gun nih, sudah siap dengan pantauan lalu lintasnya untuk Anda, sahabat Sonora. Pak Gun, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Jatiwaringin terjadi kepadatan karena ada satu unit truk yang terguling di kilometer 5800. Saat ini masih dalam proses evakuasi oleh petugas. Kemudian selepas itu dari Jatiwaringin menuju ke Halim masih ramai lancar, hanya antrian sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca cerah di sekitar pintu tol Halim. Gun melaporkan, kita kembali studio bersama rekan Rara.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya Pak Gun. Pak Sito ini juga menyampaikan lalin tol JLB dari Joglo lanjut Kapuk Kamal masuk tol Profesor Sediatmo arah bandara ramai lancar, cuacanya terpantau cerah.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan semua sekolah negeri, baik dari TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK sudah gratis, namun untuk tingkat universitas ia enggan berkomentar sebab berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar hingga universitas negeri. Tim pemeriksa fakta Mafindo menemukan tautan di sosial media Soraya Shop yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran untuk program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Namun, ternyata tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut sama sekali tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Kementerian Kesehatan menegaskan masyarakat dapat mendaftar cek kesehatan gratis melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, layanan pesan WhatsApp resmi Kemenkes atau langsung mendatangi puskesmas terdekat.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis dari SD sampai dengan Universitas Negeri, dan ia mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan bahwa pendidikan negeri dapat diakses secara gratis. Kita akan dengarkan pernyataannya.
1: Dan saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis.
0: Nah, mengenai dari mana dana untuk pendidikan gratis ini, Prabowo menyebutkan bahwa dana pendidikan gratis ini bisa diperoleh dari uang yang selama ini dikorupsi. Pertanyaan berikutnya kemudian, skemanya bagaimana? Anggarannya seperti apa? Nah, ini juga menjadi beberapa bahan diskusi ya, sahabat Sonora. Terima kasih untuk beberapa dari Anda yang sudah mengirimkan WA terkait dengan topik pagi hari ini. Betul, SD sampai dengan SMA negeri itu memang sudah gratis. Bahkan kemarin ada wacana juga ya untuk menggratiskan sekolah swasta. Ini juga ditunggu nih bagaimana kemudian kabar selanjutnya ya. Bu Silvia, selamat pagi, selamat hari Senin. Semoga hari Senin penuh ceria dengan semangat dan energi baru untuk meraih tujuan. Semoga minggu ini penuh berkah untuk Rara juga kita semua. BSD cuacanya cerah, siap. Terima kasih Pak Kris, selamat pagi. Perjalanan di arteri Permata Hijau lebih apa ya ini? Mungkin belum sempat terketik ya. Ada mobil Innova Reborn naik ke pembatas jalan tepatnya depan ITC Permata Hijau. Oh, mungkin lebih padat ya, Pak Kris. Terima kasih informasinya. Kemudian juga tadi Pak Florent Parera memberikan tanggapan ya, karena saya tanya bagaimana Pak untuk update keadaan saat ini di Ruteng. Nah, betul dari video yang dikirimkan bahwa anak-anak ini masih bersekolah di tenda darurat. RSUD Ruteng juga masih di tenda. Nih, bahkan untuk pagi hari ini tadi sudah terjadi. Oh, kemarin ya, kemarin malam pukul 23 tanggal 20 September masih ada gempa bumi susulan. Kedalamannya cukup rendah ya, 3 km begitu. Tidak terlalu dalam. Dan kekuatannya 3,6 magnitudo. Ini pasti masih menimbulkan trauma juga untuk sahabat-sahabat kita di NTT. Terima kasih Pak Florent Parera sudah berbagi update terkait dengan kondisi di Ruteng, Flores. Cuacanya juga masih dingin seperti biasa, 16 derajat Celcius. Pak Florent juga memberikan pendapat terkait dengan pendidikan gratis. Harus jelas dulu nih skemanya bagaimana supaya tidak terjadi salah sasaran begitu ya. Pak Enrico Tagau, selamat pagi. Pagi Rara, kalau niatnya baik, diaminkan aja sepanjang jelas aturannya, anggarannya ada, dan bukan ajang kesempatan cari proyek lagi.

Sahabat Sonora, ribuan pelajar di 3 provinsi Papua turun ke jalan menolak program MBG, Makan Bergizi Gratis, dan menuntut pendidikan gratis. Aksi berlangsung di Papua, Papua Pegunungan, dan juga Papua Tengah dengan massa membawa spanduk serta orasi yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin negara. Para pelajar menilai program MBG tidak menjawab kebutuhan utama mereka, yaitu akses pendidikan tanpa biaya. Dan demonstrasi ini mendapat perhatian luas karena mencerminkan aspirasi generasi muda Papua yang ingin pemerintah ini lebih fokus pada kebijakan pendidikan. Aparat keamanan mengawal jalannya aksi agar tetap tertib, sementara pemerintah daerah diminta menampung aspirasi tersebut untuk disampaikan ke pusat. Ini juga sebenarnya terkait ya dengan wacana pendidikan gratis sampai dengan jenjang universitas, sahabat Sonora, karena beberapa sahabat juga memberikan pendapat bagaimana anggarannya, skemanya, pembiayaannya. Nah, ada juga yang mengaitkan bahwa daripada untuk biaya MBG yang tidak sedikit, maka lebih baik fokuskan pada pendidikan gratis karena ini jelas lebih penting dan berpengaruh terhadap masa depan bangsa dibanding dengan makan gratis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Selasa pekan lalu, sahabat Sonora, ini juga sudah melakukan inspeksi ya ke sekolah rakyat seluas 7,6 hektar di Makassar. Nah, untuk apa peninjauan ini? Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pendidikan gratis bagi anak-anak miskin ekstrim. Nah, dalam kunjungannya tersebut, Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa akses pendidikan ini harus setara bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga miskin. Dan ia menilai sekolah rakyat menjadi contoh nyata bagaimana fasilitas pendidikan dapat menjangkau anak-anak yang sebelumnya terpinggirkan. Pemerintah berupaya agar program pendidikan gratis tidak hanya sebatas wacana, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan Gus Ipul sendiri menekankan pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Jadi gimana Gus Ipul? Lebih pendidikan atau makan bergizi gratis nih yang membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda?

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kembali kita akan sampaikan ya informasi di ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol HK Jor S. Rekan Arif akan menyampaikan informasinya, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora, kembali bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan, Lenteng Agung, Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati, selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas selepasnya menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung, Kampung Rambutan sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitar Tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rara.
1: Terima kasih untuk rekan Arif yang sudah menyampaikan informasinya. Salam setuju. Kita lanjut dengan informasi di ruas tol yang lain, sahabat Sonora. Tol dalam kota dari Cililitan ke Cawang sampai Kuningan padat. Sebaliknya padat dari Grogol sampai Semanggi. Tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah, tersendat di pertemuan dengan tol Kunciran bandara. Jalur atas dari Pik ke Pluit padat. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai dengan Kebon Jeruk ya. Hati-hati nih di Karawaci sampai dengan KM 19800 sedang ada pekerjaan rekonstruksi. Dan sebaliknya arah Tomang ke Tangerang sampai Bitung lancar. Tol Jagorawi lancar dua arah, tersendat di gerbang tol Cililitan. Kemudian tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek lancar. Arah Jakarta padat di Karawang Barat KM 50600 imbas perbaikan jalan. Dan di Cikunir sampai Jatibening KM 6 ada kepadatan imbas dari evakuasi kecelakaan kendaraan truk yang terbalik. Untuk ruas tol layang MBZ keduanya, untuk kedua arahnya begitu terpantau ramai lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Iya, kita juga akan menuju ke informasi lalu lintas yang disampaikan oleh sahabat Sonora ya. Ini ada Pak Gun kembali dengan pantauannya, silakan Pak Gun.
3: Baik, terima kasih rekan Nara. Kembali saya laporkan informasi lalu lintas dimulai dari gerbang tol Halim Cawang sampai dengan Kuningan padat. Kemudian selepas itu sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Rara.
0: Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
4: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
5: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
4: Broko?
5: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
4: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
5: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
4: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
5: Broko Smart?
4: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
5: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
6: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
7: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Nah, jangan lupa mulai hari ini pamerannya sudah berlangsung ya di Emporium Mall Pluit atau juga Anda bisa mengunjungi website resminya brokosmart.com.
0: Sonora FM News Traffic.

Sekarang ini anak-anak di rumah, anak-anak Anda sama saudara lagi libur atau lagi ujian atau malah lagi ngambil rapot nih. Karena beberapa sekolah sudah libur ya untuk tengah semester. Gimana nilainya? Atau mungkin Anda bahkan sedang liburan jalan-jalan. Beberapa saya lihat nih di feed Instagram saya, ada yang liburan jalan-jalan ke luar negeri, ke luar kota ya. Yang pasti kalau hari Senin untuk para pencari cuan ya, ini adalah hari waktunya kita bersemangat kembali dengan segala aktivitas dan juga rutinitas di cuaca yang cukup panas pagi hari ini di sekitaran Sonora. Pukul 8 lewat 42 menit dan Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Wow, pendapat-pendapat sudah masuk. Terima kasih, selamat pagi. Saya juga mau menyapa deh yang sudah streaming di radio.sonora.fm, bukan radio.sonora.fm 92, itu mah TikTok ya, di sonora.co.id, sonora.id, atau juga melalui aplikasi Radio Box. Ada beberapa sahabat, ini mostly ada di Indonesia sih, tapi juga ada yang dari Jerman pagi hari ini, dari Malaysia, selamat pagi yang sedang streaming. Seperti apa cuacanya, boleh disapa di WhatsApp juga ya, 0812-122-9200. Informasi tadi kami terima dari Ibu Lydia di Kemayoran, Jakarta Pusat. Oh, ini sedang ada di perjalanan ternyata, melintas dari Harmoni sampai dengan Bundaran HI. Pagi hari ini cukup ramai namun masih bergerak lancar, cuacanya cerah. Terima kasih Ibu Lydia, selamat beraktivitas untuk hari ini. Ada lagi Kak Idaif ya, 2940, belum saya save nih. Oh, Ibu Ida di Cibubur, baik, izin saya save ya Bu Ida ya. Kalau menurut saya pendidikan gratis itu sangat bagus, setidaknya hingga lulus SMA untuk semua sekolah negeri. Dana KOPDA sangat bisa dialokasikan ke pendidikan. Ada gak sih sekolah negeri yang gak gratis? Harusnya sih semuanya sudah gratis ya. Nah, untuk wacana yang sekolah swasta gratis itu yang mesti kita kawal terus. Pak Florent Parera tadi sudah saya bacakan ya, harus jelas skemanya. Pak Benjamin Henok Matias, selamat pagi. Saya kira presiden hanya omon-omon, tapi belum pasti terjadi. Pendidikan gratis dari SD sampai universitas tercapai kalau MBG dan KOPDES-nya di stop. Kalau pendapat Anda gimana, sahabat Sonora?

Sahabat Sonora, perjalanan komuter lain lintas Tangerang Duri PP dan komuter lain Bandara Soekarno-Hatta ini mengalami gangguan keterlambatan ya. Diduga akibat aksi vandalisme yang menyasar perangkat persinyalan antara stasiun Batu Ceper ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan KAI komuter lain melalui akun resmi di X di pukul 6.38 menit waktu Indonesia Barat tadi pagi memohon maaf atas keterlambatan perjalanan komuter lain lintas Tangerang Duri PP dan komuter lain Basuta dampak adanya indikasi vandalisme pada perangkat persinyalan di antara stasiun Batu Ceper dan Bandara Soekarno-Hatta. Perusakan perangkat persinyalan ini membuat perjalanan komuter lain di lokasi mengalami pergantian jalur masuk dan juga keluar stasiun. Dan KAI mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan dan update terus ya bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kepala Pusat Penerangan TNI Mejen Muhammad Nas mengungkap pencarian terhadap anak-anak yang jadi korban penyanderaan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah masih belum menemukan titik terang. Mejen Muhammad Nas menegaskan seluruh anak yang berusia 13 hingga 17 tahun itu masih disandra. Ia membantah klaim KKB yang menyebut para korban adalah intel TNI dan menilai tuduhan tersebut hanya untuk menakut-nakuti masyarakat. Wacana baru pencalonan Presiden pasca penghapusan ambang batas 20% oleh MK menuai tanggapan. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai syarat dukungan minimal dua partai DPR tidak menjadi masalah. Menurutnya capres tanpa dukungan parlemen akan kesulitan menjalankan pemerintahan. Deddy menambahkan aturan ini bisa mengurangi jumlah calon independen dan menekan pengeluaran negara dalam kampanye.
2: Demikian Sonora Update.

Loren Parera yang masih setia menyimak Radio Sonora ya, dari Ruteng Flores. Ini baru saja memberikan update bahwa terjadi gempa bumi ya di yang dirasakan di sekitaran Ruteng Flores. Dan ini gempa bumi adalah 5,3 magnitudo, sahabat Sonora, di kedalaman 10 km. Terjadi di pukul 8.41 menit waktu Indonesia Barat tadi. Dan ini dirasakan di Manggarai, Bajawa, Labuan Bajo, Nagekeo, Maumere. Dan pusat gempanya berada di darat 34 km timur laut Ruteng. Terima kasih update-nya. Pak Floren tadi juga mengirimkan beberapa kiriman video ya. Suasana yang ada di Ruteng ya, di mana anak-anak sudah kembali beraktivitas sekolah namun masih di tenda-tenda pengungsian. Demikian juga RSUD Flores Ruteng saat ini juga masih dilakukan di tenda untuk kegiatannya. Terima kasih Pak Floren. Kemudian juga ada Ibu Ferni nih, pagi hari ini juga menyapa. Dari kota mana nih Ibu Ferni? Kalau saya lihat dari atas sebentar, sepertinya ada di Cibubur ya, Ibu Ferni. Tetap perlu seleksi menurut saya untuk program pendidikan gratis, harus ada prioritas terutama bagi mereka yang tidak mampu. Ini menanggapi untuk topik pagi hari ini. Terima kasih, Bu Ferni. Eyang Yani Sugiarto, pagi Rara. Kayaknya bulan September ini saya nggak berhai-hai ke Rara ya. Lagi hektik kah? Akhir Agustus saya baru dikaruniai cicit baby boy. Waduh, puji Tuhan. Selamat ya. Lagi happy banget nih pasti mengunjungi cicit ya. Sehat-sehat terus cicit dan juga mamanya. Selamat berbahagia. Sepertinya netizen akan terus mengawal kejadian ini ya, karena perilaku yang dilakukan oleh RS ini dianggap sangat-sangat arogan dan mempertanyakan juga ada apa kemudian kok dia nggak bisa punya kontrol terhadap perilakunya di ruang publik, bagaimana dengan etikanya, kok dia nggak bisa mengendalikan emosi dan kekerasan di ruang publik ini kok masih terus terjadi, bahkan yang terkenal lagi-lagi wanita begitu ya. Apakah ada faktor kesehatan mental di sana gitu. Dan kemudian juga bagaimana dengan empati terhadap korban, kok tidak ada minta maaf dan lain sebagainya. Ini yang masih terus menjadi pembicaraan sahabat Sonora. Tapi kita juga menjadi merenung gitu ya. Kalau ruang publik memang dipakai untuk bersama-sama ya, ada food court di sana apalagi. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk mengantri, membeli makan, duduk gitu ya. Tapi kalau terganggu, bahkan tidak merasa dirugikan tapi hanya merasa terganggu, terhalangi, apakah benar caranya langsung bertindak sesuka hati? Dalam hal ini menendang seperti yang dilakukan oleh RS tersebut. Sepertinya menarik untuk kita bahas nanti, mungkin nanti sore, gimana? Anda juga mengikuti kasus ini sahabat Sonora. Terima kasih untuk beberapa sahabat yang sudah menyapa pagi hari ini. Halo Pak Santoso Pranata, selamat pagi. Memberikan pendapat ya. Oke, nanti saya bacakan. Tenang-tenang, kita masih punya waktu sampai dengan pukul 10. Stay tune terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Kita ngadem dikit yuk dengan lagu yang satu ini sahabat Sonora. Chicago, You're the Inspiration. You know.

Subianto sampai dengan jenjang universitas. Sedianya kita akan menghubungi Rektor Universitas Paramadina ya, ada Prof. Didi J. Rabini. Namun sampai dengan pagi ini kami masih belum berhasil untuk menghubungi. Namun beliau juga menyebutkan bahwa kebijakan ini bukan hal yang mustahil. Namun sahabat Sonora, jalur mandiri yang selama ini menjadi sumber dana kampus harus dihentikan nih berarti dengan adanya kebijakan ini dan diganti pembiayaan lebih besar dari negara. Didi menilai fondasi pendidikan gratis sudah dibangun sejak era Presiden SBY melalui program wajib belajar 12 tahun. Sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan juga Banten juga telah menjalankan pendidikan gratis dengan APBD. Nah, tantangan terbesar ada di PTN sahabat Sonora yang kini mengandalkan penerimaan jalur mandiri sebagai sumber dana mereka. Didi pun menekankan desain kebijakan harus diubah agar kampus tidak lagi mengomersialisasikan penerimaan mahasiswanya. Pak Santoso Pranata tadi ya, belum sempat terbaca pendapatnya pagi hari ini. Selamat pagi Rara, kalau opini saya sebaiknya karena APBN RI terbatas, lebih baik program apapun fokus saja kepada kelompok yang benar-benar miskin dan membutuhkan. Sedangkan bagi yang sudah mampu, saya rasa tidak perlu. Di atas semua itu, yang terpenting sekarang adalah penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Hanya dengan itu, kemiskinan bisa dikurangi dan otomatis rakyat sejahtera. Sukses sehat terus untuk Rara dan kru, juga pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Oh, kami titip salam dan juga doa ya untuk mama yang dibawa ke Carolus karena sakit. Semoga diberi kesembuhan, untuk keluarga juga diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan ya. Sukses juga untuk Anda Pak Santoso Pranata, terima kasih. Kemudian ada lagi dari 131000. Saya belum menyimpan nih namanya, Kak Yogi Bear ya, Yogi Bear 1608. Halo Rara, selamat pagi. Sekarang pemerintah lagi gila-gilanya ya dengan ide-ide nyeleneh. MBG saja kacau balau, masih cuek aja. Kopdes Merah Putih dibangun di tempat-tempat terpencil, mungkin untuk jadi rumah singgah spesies tuyul. Belum lagi pengadaan motor listrik dan lain-lain. Ini APBN seperti koceknya sendiri aja. Tiru zaman dulu, beri beasiswa mahasiswa kedokteran pasti akan mengabdi seperti dokter lo tidak terima bayaran bagi pasiennya. Jokowi kemarin menghamburkan untuk WUS dan IKN. Sekarang Prabowo, aduh, ngawur lagi. Kalau ex-presiden kita ini suruh buka usaha seperti pabrik, rasanya 2 tahun jamin jadi bangkrut deh. Skillnya gak ada. Sekarang jadi makin rugi, utangnya juga makin besar. Besar pasak daripada tiang. Terima kasih Kak Yogi Bear untuk pendapatnya pagi hari ini. Izin saya save ya nomornya ya. Ini banyak pendengar-pendengar baru yang mengirimkan melalui WhatsApp untuk opini-opini topik pagi dan sore. Karena migrasi nih dari TikTok yang akhirnya terkonek kembali dengan Sonora. Jangan lupa kalau Anda juga ingin merasakan pengalaman yang baru, berbeda gitu ya, karena sekarang radio gak cuma didengarin aja tapi juga bisa ditonton, jangan lupa tonton live TikTok kita, ada di Sonora Pagi, ada di AMKM Siang dan juga di AMKM Malam.

Lele, My Love on You, Westlife menemani pagi Anda. Sudah cukup terik di luar sana. Benar, perkiraan cuaca BMKG hari ini agak windy ya. Jadi kalau yang enggak kuat kena angin. Apalagi yang usianya sudah sering masuk angin, pakai jaket ya, sahabat Sonora, jangan lupa. Saya mau ke Instagram untuk mengetahui bagaimana perolehan polling ya pagi hari ini terkait dengan topik pagi hari ini, di mana Presiden Prabowo kembali menyatakan pemerintah harus segera selenggarakan pendidikan gratis dari SD hingga universitas. 71% mengatakan skemanya gimana harus jelas dulu, 14% tetap perlu seleksi atau prioritas. Ini kebanyakan jangan lupa prioritaskan yang kurang mampu. Kemudian 14% berikutnya adalah bagaimana dengan pembiayaannya, ini juga harus menjadi perhatian. Jangan salah sasaran ataupun juga salah penggunaan. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah melakukan polling di radio Sonora FM 92. Kalau itu TikTok ya, kalau di Instagram Sonora FM 92. Nah, di Instagram kita juga sering informasi-informasi kami bagikan di sana, sahabat Sonora, terkait dengan mungkin kuis ya, kalau misalnya juga ada lowongan, terkait dengan magang, selain tentunya juga update informasi terkini. Untuk itu makanya perlu sekali untuk Anda selalu keep up dengan sosial media kita, untuk X, kemudian Facebook dan juga Instagram di Sonora FM 92. Kalau TikTok jangan lupa radio.sonorafm92.

98 Ultra Said Once. Mengiringi saya untuk pamitan nih kayaknya. Sudah hampir pukul 10. Tapi saya bacakan dulu nih, ada beberapa WA yang sudah masuk. Bang Felix, terima kasih. Tapi kalau request lagu Bang Felix nanti jam 12 siang tuh di AMKM siang ya. Jangan lupa untuk stay tune lagi jam 12 siang ataupun juga bisa di AMKM malam pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Silakan bisa disampaikan tuh permintaan lagunya. Kemudian Mbak Nenty juga terima kasih. Beberapa sahabat juga terima kasih ya, sudah menyapa, memberikan pendapatnya, memberikan informasi cuaca, informasi lalu lintas. Ataupun juga Anda yang enggak nyolek-nyolek tapi tetap terus stay tune bersama dengan Sonora, menemani di setiap perjalanan ataupun aktivitasnya. Terima kasih banyak. Ini Pak Benjamin saya sudah bacakan belum ya? Oh belum. Oh ada double. Kelewat-kelewat Pak Benjamin Henok Matias, untung saya sempat baca nih. Presiden Prabowo hanya omon saja tapi belum pasti terjadi. Pendidikan gratis dari SMP sampai universitas tercapai kalau MBG dan Kopdesnya di stop. Begitu. Terbaca kan Pak Benjamin, aman. Kemudian juga saya sapa, mungkin ada yang belum terbaca ya. Harusnya sudah semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan untuk Anda sahabat Sonora, selamat beraktivitas ya. Cukup terik di sekitaran Palmerah, jangan lupa pakai sunscreen, reapply setiap 4 jam sekali, bawa air putih, lagi musim influenza tipe A loh. Jaga kesehatan, Rara pamit, sampai ketemu besok pagi di Sonora Pagi. Have a nice day, see ya.

hanya di Sonora Hits. Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Baik, sahabat Sonora, pemerintah memastikan nama anggota DPR yang masuk desil 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional belum pernah menerima bantuan sosial. Selengkapnya sudah ada rekan Riko yang akan melaporkan untuk Anda. Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan polemik anggota DPR yang masuk dalam desil 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional belum pernah mendapatkan bantuan sosial atau bansos. Gusipul mengatakan Kemensos bersama dengan BPS telah menelusuri informasi tersebut. Menurut Gus Ipul, penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan data yang ada saat ini. Karena itu, ia menyebut polemik anggota DPR yang masuk desil 4 tersebut merupakan bagian dari proses konsolidasi data.
3: Apakah masih salah berulang-ulang enggak? Ini contoh ya, contoh ini yang kamu tanya tadi. Ini ada, sudah anggota DPR di desil 4. Ya. Ini benar memang dia ada di desil 4, tapi dia belum pernah menerima bansos. Nah, setelah kita tahu ada informasi ini, kita telusuri, dimutakhirkan, sekarang dia sudah tidak di desil 4 lagi. Itu adalah setiap informasi itu kita jadikan sebagai bagian dari pemutakhiran data. Jadi anggota DPR ini belum pernah mendapatkan bansos juga.
2: Sahabat Sonora, diketahui sebelumnya, nama seorang anggota DPR disebut masuk dalam desil 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang disusun oleh Kementerian Sosial bersama BPS. Nama anggota DPR tadi disebut-sebut terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau bansos program keluarga harapan atau PKH di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: ingat.
2: Dan orang
3: yang lain. Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Polda Metro Jaya membantah kasus pria berinisial RS yang menendang wanita di Mall Senayan City berkaitan dengan isu pencurian. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Tito Suhandoyo. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Polda Metro Jaya bantah bahwa kasus pria berinisial RS yang menendang wanita berinisial TL di food court Mall Senayan City Tanah Abang Jakarta Pusat pada 13 September yang lalu tidak berkaitan dengan isu pencurian. Di mana Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan bahwa pelaku berinisial RS telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penganiayaan dan saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan. Meski demikian, berdasarkan perusahaan awal, RS menendang korban karena merasa terganggu saat sedang duduk dan terhalang oleh korban. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto.
3: Dengan inisial RS, usia 44 tahun, diamankan di rumahnya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik Subdit Jatanras di Treskrim Umum Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, seorang laki-laki inisial RS.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Budi juga menambahkan pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Demikian Tito Sandi melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. 24 jam musik.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora. Pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kota Serang, Banten masih menghadapi kendala lahan. Dari total 67 kelurahan yang menjadi sasaran pembangunan, baru 27 titik yang sudah memasuki tahap pembangunan fisik. Sementara itu sebanyak 40 titik lainnya belum dapat dibangun karena belum memiliki lahan yang memenuhi persyaratan. Kabid Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang, Marta Satria Subing, mengatakan pemerintah daerah masih terus mencari lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Bond saat bertemu Wali Kota New York, Zohran Kwame Mamdani di Civic Hall, New York, Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Mamdani menawarkan bantuan dari tim keuangan New York untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta terkait persiapan hingga proses penerbitan obligasi daerah. Mamdani juga menyambut rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai 5,6 triliun rupiah.
2: Demikian Sonora Update.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di Anda Meminta Kami Memutar AMKM siang hari. Kalau hari Senin ya, saatnya saya ucapkan Happy Monday. Gimana hari Senin ya? Semoga menyenangkan walaupun mungkin banyak kejutan, banyak der-der-dornya dari pagi hari. Tapi semoga semua bisa berjalan lancar hingga siang hari ini. Dan tentunya saya mau ngajakin sahabat Sonora untuk yuk request lagu favorit Anda ya, sambil nemenin istirahat siang, jeda siang harinya, sambil makan siang mungkin ya, sambil menikmati lagu-lagu yang Anda favoritkan. Kan nyaman ya jadinya ya, biar makin mood hari Seninnya, makin semangat hari Seninnya. Yuk ikutan AMKM bersama saya Olive hingga nanti di pukul 14.00. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita awali dulu AMKM siang hari ini dengan satu informasi di mana Kementerian Sosial memastikan calon keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial harus memenuhi persyaratan program serta melalui proses verifikasi dan validasi data. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Keluarga yang masuk di Esil 1 hingga 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN termasuk kelompok yang dapat diusulkan sebagai penerima program keluarga harapan PKH dan program sembako atau BPNT. Namun sahabat Sonora, masuk dalam desil tersebut tidak otomatis membuat keluarga menerima bantuan sosial. Menteri Sosial Saiful Yusuf menegaskan calon keluarga penerima manfaat atau KPM tetap harus memenuhi persyaratan program serta melalui proses verifikasi dan juga validasi data.
3: Kemudian yang kedua, memang kita menyalurkan bansos itu kan berdasarkan data yang ada. Dan sekarang terus kita perbaiki. Nah, bagi yang belum ya kita harapkan nanti pada triwulan berikutnya bisa mendapatkan kesempatan memperoleh bansos. Nah, kita membuat satu peraturan bahwa yang bisa menerima bansos BNPT itu adalah dari desil 1 sampai desil 4. Nah, nanti kalau data kita makin akurat, mungkin sudah turun desilnya, tidak 1-4, mungkin 1-3. Jadi kita lihat sambil ini adalah proses pemutakhiran.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menteri Sosial mengatakan penentuan desil mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan juga keluarga. Sejumlah faktor yang diperhitungkan antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, penggunaan listrik, dan juga kepemilikan aset. Namun posisi desil hanya menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran bantuan sosial. Pemerintah ditegaskan Menteri Sosial tetap mencocokkan data dengan kriteria program sebelum menetapkan seseorang sebagai kelompok penerima manfaat atau KPM. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

Kita langsung aja ya sahabat Sonora memutarkan lagu-lagu yang sudah masuk nih requestnya ke studio Sonora. Tentunya saya akan mengawali dengan tim 12.00. Luar biasa ya, semakin hari semakin Senin, semakin banyak nih tim 12.00-nya ya. Tahu aja saya gak bisa nolak kalau tim 12.00 ini. Lagu yang pertama akan saya putarkan, lagu requestan dari Ibu Foni. Ibu Foni di Sunter. Lagu yang ingin diputarkan adalah lagunya Roni Parulian berjudul Tak Ada Ujungnya. Ya, ini lagu ini katanya untuk Mbak Olive yang tugas. Terima kasih. Titip-titip salamnya dong buat Bu Sylvia, Ibu Oriza, Ibu Nur di Pekalongan, buat Pak Edi Sutopo, buat Ibu Yulia Pastel, buat Ibu Rianti di Gunung Putri, Bu Liliani, Bu Lena, Ibu Vanda, dan Naufal. Selamat makan siang semuanya. Semoga semuanya lagi pada dengerin ya. Tapi biasanya nih salam berbalik salam. Dan benar aja ya, siang hari ini sudah bergabung juga Ibu Oriza. Selamat siang Ibu. Ibu katanya pengen diputerin lagu dari American Authors ya, yang Best Day of My Life. Udah saya siapin juga lagunya. Dan lagu ini katanya buat semua sahabat Sonora di mana saja berada. Tapi titip-titip salam nih ya. Bener kan? Nih Ibu Foni dapat salam juga dari Ibu Rianti ya. Ibu Oriza maksud saya, mohon maaf. Tapi titip salamnya juga buat Ibu Rianti, Bu Riani, Sutopo, terus buat Pak Siprianus, buat grup GMP, grup Buni-Buni, geng Imas, buat Ibu Nur juga di Pekalongan nih pastikan. Terus buat Pak Philip, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, buat KR, Kak Asti, Kak Becky, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli. Semuanya harus sehat-sehat katanya ya. Kata Bu Oriza, sekaligus ngasih info cuaca kalau Rawalumbu masih cerah. Oke, jadi langsung aja ya. Oh, saya mau juga menyapa. Tadi mana tuh yang sudah saya balas? Oh, oke. Sip, udah ada ternyata balasannya ya. Jadi langsung aja deh kita dengarkan dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta, Kami Memutar.

Lagunya bikin semangat banget ya Sobat Sonora. Semoga hari-harinya Sobat Sonora juga menjadi hari-hari yang best ya, dan bisa ngerasain best day of my life versinya sahabat-sahabat Sonora masing-masing. Nah, lanjut lagi deh ya buat muterin requestannya sahabat Sonora dari another 12.00. Artinya yang udah chat WhatsApp dari jam 12.00 ya. Ke Pekalongan dulu yuk, menyapa Ibu Nur yang siang hari ini pengen dengerin lagu Hanyalah Cinta dari Anggun. Lagunya buat Ibu Sumila, buat Ibu Oriza Sativa, buat Ibu Liliani, buat Ibu Vanda, buat Ibu Foni, dan juga untuk Ibu Sylvia. Oh, juga buat Ibu Yulia Pastel. Juga semua sahabat Sonora yang lagi dengerin, selamat istirahat. Salam Kompersa. Apa tuh Bu kalau boleh tahu, Kompersa apa ini? Singkatan apa? Kalau nggak salah kompak apa? Apa ini? Komnya kompak kali ya. Persanya apa coba? Penasaran nih Olive jadinya ya. Kompersa selalu via udara. Untuk yang bacain terima kasih, cuaca di Pekalongan lagi cerah. Oke, oh langsung typing loh. Kita tunggu nanti jawabannya ya. Lanjut lagi, tadi ibu Vanda, benar nggak nih? Oh benar, Ibu Vanda selamat siang di Pondok Kopi. Mau dengerin lagunya Bon Jovi yang Always. Lagu ini buat sahabat-sahabat Sonora, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Riza, Pak Edi Sutopo benar, Ibu Yulia Pastel, Mbak Tin, Mbak Lili, Mbak Nur, Mbak Irianti, selamat mendengarkan AMKM. Selamat makan siang. Untuk Olive tetap semangat sampai tuntas siarannya. Jangan lupa makan siang dan banyak minum air mineral. Terima kasih Bu Vanda sudah diingatkan. Cuaca di Pondok Kopi katanya lagi cerah. Oke deh, jadi langsung aja ya. Kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate untuk beberapa informasi lalu lintas kali ini di beberapa ruas tol yang informasi sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Cawang ke Grogol sampai dengan Pluit ramai lancar, tersendat di sekitaran Semanggi saja. Di arah sebaliknya padat dari Grogol sampai dengan Semanggi. Tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Karawaci sampai dengan kilometer 19800 imbas penyempitan jalur pekerjaan rekonstruksi jalan. Selanjutnya ramai lancar tersendat menjelang traffic light Tomang. Di arah sebaliknya arah Tangerang terpantau ramai lancar. Tol Jagorawi ramai lancar dua arah. Di tol Jor E dari Kampung Rambutan arah Cikunir padat sampai di sekitaran Jatiwarna kilometer 38900 karena sedang berlangsung pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar tersendat di sekitaran rest area kilometer 19 saja. Di arah sebaliknya arah Jakarta ini padat di Karawang Barat sampai dengan kilometer 50600 dan di Cikarang sampai dengan Cibitung kilometer 24400 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Di tol layang MBZ terpantau ramai lancar di dua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas jika serah dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia. Bingkisan hari bahagia Sonora masih mengudara ya, program yang ditunggu-tunggu buat yang ngucapin atau yang mungkin nunggu-nunggu diucapin ulang tahun gak ya? Nah kali ini Sobat Sonora, siang hari ini seperti biasa merupakan hari spesial dari salah seorang sahabat Sonora yang akan diucapkan. Kali ini spesial banget nih dari sang ibunda. Wah, kita sapa dulu ya di udara. Selamat siang Ibu Ayana.
2: Selamat siang Ibu Ayana.
3: Iya, selamat siang.
1: Iya Ibu Ayana, ini kira-kira hari ini mau ngucapin ulang tahunnya buat siapa sih?
3: Iya Kak Olive, aku mau ngucapin ulang tahun buat anakku Sinta.
1: Oh, buat anak tercinta ya. Nah kita langsung aja deh ya, semoga langsung diangkat, kita langsung ngubungin Vintanya siang hari ini ya.
3: Mudah-mudahan.
1: Oh, ada lagu spesial yang mau di-request gak buat Vinta?
3: Boleh tuh.
1: Apa tuh lagunya?
3: Aku pengen denger Alamak, Rizky Febian.
1: Oh, Alamak.
3: Terus ada Vinta.
1: Oh, gitu. Oke, boleh. Nanti setelah program ini, radionya boleh didengerin ya. Saya puterin lagunya Rizky Febian, Alamak ya. Dan sekarang kita coba hubungin langsung Vintanya. Oke. Nantikan bingkisan hari. Halo, selamat siang Vinta.
4: Halo. Iya, siang Kak.
1: Iya, Vinta, ini dari Radio Sonora.
4: Iya.
1: Oke. Ini ada seseorang spesial yang mau ngucapin ulang tahun sepertinya untuk Vinta. Silakan Ibu.
3: Selamat ulang tahun buat anakku Vinta Mutiara Marsin yang ke-25. Sehat selalu. Panjang umur. Dimudahkan segala urusan, kerjaan lancar. Cepat punya pacar. Jangan jomblo dulu.
1: Ini doanya spesial sekali ya, sangat spesifik gitu ya.
3: Curhatan Mbak Olive, curhatan hati seorang ibu.
1: Oh, curhatan hati seorang ibu. Selamat ulang tahun Kak Vinta.
4: Iya, makasih Kak.
1: Ini boleh di-spill gak sih ulang tahunnya ke yang ke ulang tahun yang keberapa?
4: Yang ke-25.
1: Ke-25. Waduh, itu ada pesan sponsor khusus sepertinya ya. Untuk Kak Vinta. Kak Vinta, gimana? Nyangka gak diucapin ulang tahun sama mama, diudarain lagi di Radio Sonora?
4: Gak nyangka sih, jujur.
1: Gak nyangka, jujur. Kak Vinta lagi apa nih?
4: Ini lagi di kantor sih, lagi istirahat.
1: Oh, lagi istirahat di kantor.
4: Iya.
1: Wah, ini walaupun apa namanya ulang tahun, tapi tetap rajin ya bekerja ya.
4: Iya.
1: Semoga kerjanya lancar hari ini ya.
4: Amin.
1: Makin happy karena lagi bertambah usia ya. Lagi jadi birthday girl hari ini. Mau ucapin sesuatu enggak untuk mamahnya?
4: Makasih Ibu ucapannya. Semoga Ibu juga sehat selalu.
1: Oke.

0: Kavinda?
1: Kayaknya itu aja deh, Kak Elif.
0: Itu aja ya.
1: Cukup.
0: Oke, baiklah. Berarti selamat ulang tahun sekali lagi untuk Kak Vinta. Bahagia selalu, sukses selalu di karir pekerjaannya ya. Amin.
2: Makasih, amin.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Oke, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Nanti setelah okay. ini didengerin ada satu lagu spesial yang udah disiapin, requestan dari sang ibu. Katanya ini lagu yang juga disukain banget sama Kak Vinta ya.
2: Oke,
0: okay. Okay, selamat kembali beraktivitas Kak Vinta dan juga okay. mamanya.
2: Makasih Kak.
0: Iya, itu tadi ya sahabat Sonora, bingkisan hari bahagia Sonora untuk Kak Vinta yang berulang tahun hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat Sonora juga yang hari ini berulang tahun. Juga ada Oma atau Ibu Helena ya, semoga panjang umur, sehat selalu ya. Dan tentunya sekali lagi deh, selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya. Semoga di usia yang baru selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun nih, sahabat Sonora, biasanya kan kita dikasih hadiah untuk orang tersayang gitu aja ya. Dan tapi kali ini coba deh kasih hadiah juga untuk diri sendiri yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh. Siapa tahu ya, ini siapapun bisa memanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan, dan setelah menjalani pemeriksaan jangan lupa ditindaklanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik, jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini disampaikan dan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Kita lanjutin sahabat Sonora MKM siang hari ini masih mengudara memutarkan lagu-lagu requestannya sahabat Sonora. Kita belum beranjak dari tim 12.00 ya. Kali ini saya mau bacakan requestan lagu Pak Edi Sutopo dan Ibu Yulia Pastel siang hari ini pengen dengerin lagu Astaga. Ya, lagu Astaga ini sebenarnya kan lagunya Ruth Sahanaya ya, tapi karena lagunya Ruth Sahanaya itu sudah dari tahun 1980-an ya, jadi saya ambilkan yang terbaru dinyanyikan ulang oleh Andin. Semoga tetap bisa dinikmati oleh Pak Edi Sutopo dan Ibu Yulia Pastel beserta keluarga yang lagi di rumah lagi dengerin AMKM siap. Dan lagu ini dipersembahkan, kirim-kirim salamnya juga untuk Ibu Endang Setiawati, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Riani Sutopo, Ibu Ariza, Ibu Rianti, Ibu Foni, Ibu Saurin, Ibu Nur di Pekalongan. Salam sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Oke deh, udah saya siapin lagunya. Setelah itu akan mengudara lagu requestan Ibu Sylvia. Selamat siang. Ibu Sylvia pengen dengerin lagu dari Pumptills berjudul Don't Tell Me What To Do. Ya. Lagu ini dipersembahkan untuk semua sahabat-sahabat Sonora, juga untuk Mbak Olive ya. Mat istirahat siang sambil makan siang. Terima kasih. Nah, ini kalau Ibu Sylvia selalu ada quote of the day sahabat Sonora ya. Quote of the day today hari ini adalah ya, mengendalikan manusia itu seperti mengendalikan air, tidak bisa terburu-buru. Oh, baik. Oke. Semoga sehat-sehat, katanya tetap semangat beraktivitas. Terima kasih. Ada dong lagunya ya. Semoga bisa menemani siang harinya Ibu Sylvia juga. Jadi langsung aja dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Mahkamah Konstitusi atau MK telah memerintahkan agar parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4% harus sudah diubah sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2029. Dalam putusannya, MK menyatakan norma pasal 414 ayat 1 atau ambang batas parlemen 4% tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu 2024. Lalu menyatakan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR tahun 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan dengan berpedoman pada beberapa syarat yang sudah ditentukan. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Duta Besar atau Dubes Norwegia untuk Indonesia, Kaja Glum, mengunjungi Taman Nasional Waikambas Lampung untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Raja menegaskan penanganan dan pencegahan karhutla di kawasan konservasi sangat penting, khususnya untuk atau karena kawasan konservasi memiliki keanekaragaman hayati yang harus tetap dijaga.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Di jam kedua AMKM Sabah Sonora, tentunya sebentar lagi saya udah mau live dengan warga TikTok juga nih ya. Jadi setelah ini lagu-lagu yang diputarkan akan juga mengikut sertakan requestan dari warga yang sudah ngikutin live TikTok ya Sabah Sonora. Tapi sebelumnya saya masih bacain tim 12.00 terakhir. Terakhir gak tuh ya? Lagu yang ingin didengarkan siang hari ini dari Pak Bonifacius Gozali di Tangerang. Ya, untuk semua kru dan pendengar Sonora, salam sehat. Selamat makan siang semuanya. Lagunya pengen dengerin lagu Rose featuring Bruno Mars, Apete. Ya, semoga nih lagunya kan asik banget ya. Semoga jadi semua kebawa suasana lebih semangat lagi di hari Senin. Dan lagu requestan selanjutnya dari Daniel. Pak Daniel di Jakarta Barat ya, pengen dengerin lagu Dance Monkey Tunes dari Tunes and I. Buat teman-teman pendengar setia Sahabat Sonora, semangat selalu kru Sonora yang tugas, selamat makan siang. Oke, jadi langsung ya, kita dengerin dua lagu permintaan Sahabat Sonora di Anda Meminta Kami.

0: Kali ini di jam kedua AMKM Sobat Sonora, saya sudah melibatkan gak tuh, mengikut sertakan warga yang ikutan live TikTok siang hari ini. Selamat siang ya sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan melalui siaran 92 FM dan juga live TikToknya Radio Sonora. Dan waktunya saya juga muterin ya, karena kita masih Anda meminta kami memutar AMKM siang, berarti saya udah siap juga muterin lagu-lagu yang di request lewat chat di live TikTok. But ya, perlu diketahui chat itu kalau di TikTok sat-sat ya, cepet banget naiknya. Kalau biar mungkin bisa lebih terbaca, bisa juga ya langsung WhatsApp 0812-122-9200 ya. Kali ini requestan selanjutnya, oh ini voice note, kita dengerin dulu ya. Ada suara indah juga nih dari pendengar Sonora. Selamat siang Kak Zizi.
1: Halo-halo Kak Olive, apa kabar? Happy Monday buat
0: Happy
1: Kak Olive
0: Monday.
1: Dan teman-teman Kak Olive.
0: Kabar baik
1: aku
0: ya.
1: Aku mau request lagu dong walaupun hari ini Bekasi belum turun hujan.
0: Oke. Okay.
1: Aku mau request lagu.
0: Ya. Yeah.
1: Walaupun udah siang ya, aku pengen banget request lagunya Run.
0: Oke.
1: Okay. Yang judulnya Selamat Pagi, karena buat didengar kayaknya enak banget buat sedikit-sedikit goyang tipis-tipis.
0: Boleh.
1: Kan? Lagunya aku dedikasiin buat para pendengar Sonora dimanapun yang berada, dimanapun kalian berada dan sedang beraktivitas apapun. Terus buat geng Imas, ibu-ibu yang manis dan menggemaskan.
0: Asik.
1: Terus buat Bang Wanda, Ibu Sylvia, ada R, ada LSW. Terus ada Pak Johan, Pak Saparanus, siapa aku lupa pokoknya.
0: Siprianus.
1: Akunnya Riandalu deh.
0: Okay.
1: Aku juga lupa namanya siapa. Terus Bang Ferdi, Bang Sean, ayo kalau mau ikut live ayo. Datang ke live aku, kita live bareng ya.
0: Oke.
1: Okay. Ucapannya apa ya, selamat siang, selamat beristirahat. Jangan lupa makan siang buat kalian semua. Buat Kak Olive selamat bertugas sampai tuntas dan jangan lupa tersenyum ya biar tetap manis. Terima
0: okay.
1: kasih Kak Olive.
0: Sama-sama. Bye-bye. Ditunggu lagunya ya Kak Zizi ya. Habis lagunya Kak Zizi, selamat pagi ya walaupun udah gak pagi ya. Tapi semoga ini semangatnya terus semangat pagi hari gitu ya sahabat Sonora. Dan habis lagu Kak Zizi mengudara, lagu Teh Hijau. Nah lagu Teh Hijau ini requestan dari Ibu Rianti. Tadi udah dari live TikTok ya, Ibu Rianti mau request Tulus Teh Hijau. Dan pas banget ada selain Bu Rianti, Kak Tiara Uliana Sihombing. Selamat siang ya, juga request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Jadi kayaknya gak ada alasan untuk gak muterin lagu Tulus dari lagunya Tulus Teh Hijau buat sahabat-sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

Masih lanjutin AMKM siang di kali ini ditemenin sama sahabat-sahabat Sonora ya, yang juga ngikutin live TikToknya Radio Sonora. Oke, ya. Ini saya akan bacain pokoknya satu dari TikTok, satu lagi yang udah WhatsApp ke Studio Sonora ya. Yang udah request dari TikTok lanjutnya itu tadi ada banyak. Tapi lagi-lagi ya sahabat Sonora, kalau dari chat TikTok tuh cepet banget naiknya. So suka ke skip gitu. Gak sengaja, seriously. Kak Agus Sugih tadi request lagu Once ya. Dialova, udah ada lagunya, udah saya siapin. Terus yang request lagu Rosa, ini ada Ibu Endang Saraswati, selamat siang. Jadi langsung aja deh ya, tanpa berlama-lama kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Masih nemenin sahabat Sonora semuanya di Anda meminta kami memutar siang hari ini. Ini kan kalau requestnya lewat live TikTok tuh saya mesti agak nge-scroll ke atas. Nah, Kak Niko Kurnia tadi request lagu Chris Brown yang berjudul With You ya. Udah saya siapin lagunya, terus sekarang saya beralih yang sudah request di WhatsApp. Ada Karini Naya, selamat siang di Bandung, pengen dengerin lagu Maudy Ayunda, Kejar Mimpi. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin, sehat bahagia selalu menyertai Karini Naya beserta keluarga ya. Jadi langsung aja dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar. Tapi sebelumnya nih sahabat Sonora, kita juga mau simak informasi di beberapa ruas tol dulu ya.
1: Informasi jalan tol.
0: Sahabat Sonora, untuk update informasi di beberapa ruas tol yang sudah kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Comment Center siang hari ini, tol dalam kota dari Cawang ke Grogol sampai dengan Pluit ramai lancar tersendat di Simpang Cawang, sebaliknya arah Cawang ramai lancar. Tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar dua arah, tol Janger, Jakarta Tangerang, arah Jakarta tersendat di kilometer 19.800 imbas penyempitan jalur pekerjaan rekonstruksi jembatan Cisadane. Selanjutnya ke Tomang ramai lancar, di arah sebaliknya menuju Tangerang juga terpantau ramai lancar. Tol Jagorawi ramai lancar dua arah, tol Jor E dari Kampung Rambutan arah Cikunir padat sampai di Jatiwarna kilometer 38.900. Karena ada pekerjaan perbaikan jalan, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat menjelang rest area kilometer 19. Kemudian dari Cibitung sampai dengan Cikarang Barat kilometer 31 karena ada penanganan kecelakaan kendaraan truk trailer dump truck ya. Arah sebaliknya, ini yang menuju Jakarta, hati-hati di kilometer 50.600 dan kilometer 24.400 imbas adanya perbaikan jalan. Dan di tol layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.

Masih melanjutkan AMKM siang ya, Sobat Sonora. Kali ini requestan lagu Kak Koresdean, warga TikTok, Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Tadi pertanyaan saya, makin cinta juga enggak sama Radio Sonora? Semoga semuanya makin cinta juga ya sama siarannya Radio Sonora. Terus menikmati lagu-lagu dan berbagai program yang kami sajikan untuk menemani ya sahabat Sonora semuanya. Yes, Kak Koresdean, sudah saya masukin lagunya, setelah ini akan mengudara. Dan satu lagu saya pilihin dari warga yang udah WhatsApp ya. Selamat siang, ini Kak siapa ini? Selamat siang, RQS, benar nggak sih? Oh, Kak Bintang ini ya, kalau dari ini WhatsAppnya ya. Masih bisa nggak? Oh, request masih bisa kah? Bisa dong, pengen request katanya lagu Kahitna, Titik Nadir. Ya Kak, jangan diganti. Titik Nadir judulnya, lagunya buat aku aja abis lunch, panas banget, panasnya pol katanya. Oh, by Ferdi, selamat siang Kak Ferdi, semoga bisa dinikmati lagunya ya. Jadi langsung aja kita udarakan di Anda Meminta Kami Memutar.

Satu lagu dari Kahitna titik Nadir ya. Ini lagunya dalam banget ya. Kalau kita tuh bukan di titik Nadir, tapi kita di menit-menit terakhir AMKM. Lagu selanjutnya yang akan terputar adalah lagu requestan. Tadi siapa yang request? Ruth Sahanaya, keliru ya. Ini lagu requestan warga TikTok yang jelas tadi ya. Memang kalau di TikTok tuh agak tricky ya, karena udah diketik tapi karena chatnya naiknya cepet banget tuh, jadi agak sulit gitu kan. Agak sulit nyarinya lagi ke atas. Tadi siapa gitu kan yang request lagu Keliru dari Ruth Sahanaya. Ya, semoga nanti warganya boleh ngechat lagi ya, biar ketahuan ya sama penyiarnya tadi yang request Saha gitu. Dan lagu selanjutnya ini requestannya Ibu Liliani yang udah WhatsApp. Nah, ini chatnya juga. Nah, selamat siang Ibu Liliani, pengen dengerin lagu. Kita menutup AMKM dengan agak semangat gitu kan. Habis Keliru langsung upbeat lagi. Ke lagunya Golden, requestan dari Ibu Liliani. Kirim salamnya buat Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Bu Sylvia, Ibu Nur, Ibu Foni, Ibu Oriza. Selamat makan siang semuanya, salam sehat bahagia selalu ya. Jadi langsung aja kita dengarkan lagunya bersama-sama. Dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta, Kami Memutar.

Kalau udah dengerin tune yang satu ini, sahabat Sonora udah paham lah ya. Berarti kebersamaan kita di AMKM, Anda meminta kami memutar siang hari ini harus berakhir dulu. Sampai di sini, terima kasih ya untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah join ya. Sudah ikutan AMKM, request lagu, kirim-kirim salam siang hari ini. Mohon maaf juga yang mungkin chatnya belum sempat terbaca, baik yang dari live TikTok maupun yang sudah WhatsApp di Studio Sonora Jakarta. Tapi jangan sedih, AMKM masih ada satu kali lagi nanti malam, tepat dari pukul 20.00 sampai 22.00. Jadi ikutan lagi nanti AMKM malam. Semoga lagunya sudah bisa diputarkan. Selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Happy Monday buat semuanya ya. Supaya tetap semangat, aktivitasnya lancar, tuntas sampai nanti sore ataupun malam nanti, kegiatan-kegiatan apapun semoga lancar ya sahabat Sonora. Keep happy and healthy all. Bye.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan pemerintah terus mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Teddy, sejak bulan Agustus sebanyak 64 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman. Sebanyak 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI terus bergerak melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, sebanyak 54.000 personil gabungan juga terus bergerak di lapangan, terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, relawan, serta masyarakat.

0: Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak investor asing untuk berinvestasi dan bekerja sama membangun Jakarta. Hal tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri U20 di New York, Amerika Serikat. Forum tersebut dihadiri oleh para wali kota dan gubernur dari berbagai negara. Salah satunya wali kota New York, Zohran Kwame Mamdani, selaku tuan rumah. Ia membuka peluang investasi melalui 37 proyek pengembangan kota di Jakarta senilai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 124,25 triliun rupiah.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat mengerahkan 5.641 personil untuk mengamankan jalannya agenda FIFA ASEAN Cup 2026 mulai tanggal 21 September sampai 6 Oktober mendatang. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik Sabah Sonora, wilayah Jakarta dan Bandung dalam waktu dekat ini akan menjadi lokasi pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai tanggal 21 September hingga 6 Oktober mendatang. Untuk memastikan bahwa rangkaian berjalan dengan aman dan tertib, Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat akan mengerahkan sekitar 5.640 personil pengamanan. Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Polisi Laksana mengatakan, di mana ribuan personil tersebut terdiri dari 102 personil pimpinan dan staf, 3.834 personil dari wilayah Polda Metro Jaya, dan 1.705 personil dari wilayah Polda Jawa Barat. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Polisi Laksana.
3: Jakarta akan dilaksanakan di GBK, di Bandung di Jalak Harupat. Ini mulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Selama 16 hari. Selama 16 hari dilaksanakan kegiatan ini. Dan kegiatan ini melibatkan 5.641 personil yang terbagi di wilayah Polda DKI atau Polda Metro Jaya dan Polda Jabar. Perintah dari pimpinan Polri melaksanakan kegiatan ini harus melakukan tindakan yang profesional.
2: Ya baik Sabah Sonora, di mana pengamanan tersebut tidak hanya difokuskan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan juga di Stadion Sijalak Harupat Bandung, tetapi juga mencakup hotel, lokasi latihan, jalur pergerakan tim, titik konsentrasi supporter hingga area parkir dan objek vital. Polri pun juga mengantisipasi adanya potensi kepadatan penonton serta dinamika antara supporter selama pertandingan berlangsung. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito. Beralih ke berita lainnya sahabat Sonora, tumbuh dari kesadaran bersama masyarakat RW 19 Bojonggede Kabupaten Bogor menginisiasi Kampung Ramah Lingkungan atau KRL. Seperti apa keberadaan kampung ini? Riko akan berbincang dengan Ketua RW 19 Desa Bojonggede Bapak Saifur Rahman Al-Banjari, dan silakan rekan Riko.
4: Ya baik, terima kasih. Selamat siang sahabat Sonora. Saya Riko Marbun, sekarang berada di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sahabat Sonora, ternyata beragam inovasi ditampilkan oleh berbagai pihak di Kabupaten Bogor, mulai dari siswa SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan pemerintahan dan juga masyarakat. Nah ini menarik sahabat Sonora, di Bojonggede ternyata ada Kampung Ramah Lingkungan di RW 19 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Saya ajak Anda ngobrol sedikit dengan Pak Saifur, Ketua RW 19, tentang apa sih sebenarnya dari Kampung Ramah Lingkungan itu. Kita akan sedikit ngobrol ya. Pak Saifur, selamat siang.
5: Selamat siang, Pak.
4: Ya, Pak Saifur bisa cerita ke sahabat Sonora Kampung Ramah Lingkungan. Seperti apa nih Pak gambarannya, mungkin sahabat Sonora pengen tahu.
5: Oke, Kampung Ramah Lingkungan sebetulnya adalah kampung yang diinisiasi oleh warga setempat, jadi tumbuh dari bawah. Bagaimana warga itu secara bersama-sama memelihara lingkungan, menjaga lingkungan, karena tagline kita adalah barang siapa menjaga alam, maka alam menjaga kita. Kita berangkat dari apa yang kita punya gitu. Kita punya lapangan misalnya, bagaimana lapangan ini bisa nyaman dipakai untuk tumbuh kembang anak-anak, kemudian untuk bermain mereka juga, kemudian yang bapak-bapak juga bisa menikmati tumbuh-tumbuhan kayak sayuran-sayuran sekarang ini di sekeliling lapangan Eltra di RW 19 Bojonggede ini tampak hijau. Bahkan kami juga bersyukur karena Ada pemerintahan daerah di Sumatera dari, saya lupa dulu dari mana, Agam atau mana ya, itu datang ke sini hanya untuk melihat seperti apa sih kampung ramah lingkungan di Bojonggede ini, khususnya RW 19. Karena sesungguhnya dengan apa istilahnya kita ini kan tumbuh dari bawah ya, bottom up ya. Alhamdulillah kita bisa mendapat penghargaan mulai dari kampung ramah lingkungan tingkat pratama, kemudian madya, utama sampai jawara gitu.
4: Oke. Baik, Pak Saifur, ini kan menarik ya, di tengah Bojonggede kita tahu lah urban sedikit ya, banyak lapisan golongan masyarakat. Ini bagaimana menjaga kekompakan warga agar kampungnya tetap bersih, tetap sehat begitu ya. Tapi kan ada juga keinginan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi begitu untuk masyarakat ya, Pak Saifur.
5: Oke, memang kita ini hidup di masyarakat yang sangat heterogen ya. Di sini karena ini perumahan gitu, segala suku ada kayak gitu, sehingga masing-masing orang warga dari mana mereka berasal itu membawa ciri khasnya sendiri. Tapi karena kita ini ramah terhadap lingkungan, maka semua yang dibawa oleh mereka-mereka kita akomodasi sehingga menjadi warna heterogenitas kampung ramah lingkungan kita. Kalau Pak Marbun tadi jalan-jalan melihat ada nuansa Bali, itu karena memang sebagian ada dari Bali gitu. Kemudian seniman Bali juga ada di sini kayak gitu. Kira-kira begitu. Kemudian yang Jawa, misalnya topi-topi Jawa itu Jawa Barat gitu ya, itu juga mewarnai di sini karena memang ini sebagian Sunda gitu. Kalau yang Batak misalnya ada 17-an, lagu-lagu Batak itu juga berkumandang di sini. Kira-kira begitu. Nah, soal ekonomi tadi ya. Sebetulnya ini kita ini berusaha bagaimana dari lingkungan kita ini menghasilkan ekonomi ya dari lingkungan kita. Misalnya begini, sesungguhnya kita ini kan punya produk yang kalau dibuang itu sayang. Misalnya setiap hari kita goreng pakai minyak goreng gitu ya. Nah, jelantahnya itu kita tampung di sini. Nah, bank sampah itulah yang menampung minyak jelantah gitu. Oh, buat apa minyak jelantah itu? Kita olah menjadi sabun cuci gitu. Kemudian ada lagi minyak jelantah itu juga kalau yang di Bogor ini kan untuk bahan bakar ya. Tapi kalau buat kita KWT ini, KWT dan bank sampah itu menjadi bahan baku dari sabun cair kayak gitu. Baik. Sampah-sampah juga demikian.
4: Baik, Pak Saipur, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang, Pak.
5: Selamat siang, sampai ketemu lagi. Saya juga suka mendengarkan Sonora itu.
4: Oh, baik, terima kasih. Baik, sahabat Sonora, itu sedikit apa yang bisa saya gambarkan ya. Memang di lokasi ini luar biasa hijau ya, sahabat Sonora. Sepanjang yang saya lihat banyak sayuran gitu ya, tertata rapi. Kampung ramah lingkungan di RW 19, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Riko melaporkan langsung. Kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Burung pipit berlidah pendek, dongeng dari Jepang. Pada zaman dahulu di Jepang, tinggallah sepasang kakek nenek. Sang kakek adalah orang yang baik hati dan pekerja keras. Sebaliknya, nenek adalah seseorang yang suka mengeluh dan menggerutu serta bersikap kasar. Itulah sebabnya kakek lebih suka menghabiskan waktu dengan bekerja di ladang dari pagi hingga petang. Mereka tidak dikaruniai anak, tetapi kakek memiliki seekor burung pipit yang selalu menghiburnya. Burung pipit itu diberi nama Suzume. Kakek sangat menyayanginya. Setiap petang, sepulangnya dari ladang, kakek akan membuka kandang Suzume, lalu membiarkannya terbang di dalam rumah. Kakek juga senang bermain bersama burung pipit itu. Suatu hari saat kakek sedang pergi bekerja, nenek menyiapkan bubur tepung beras untuk melicinkan pakaian yang sudah dicuci. Bubur itu diletakkannya di atas meja. Burung pipit Suzume memakan bubur kertas itu karena ia mengira itu makanannya. Nenek pun kebingungan melihat buburnya habis. Melihat hal itu, Suzume minta maaf kepada nenek karena menghabiskan buburnya. Nenek sangat marah mendengarkan pengakuan si burung pipit. Sejak dulu, nenek memang tidak suka dengan burung pipit itu dan kemarahannya semakin memuncak karena kesalahan sang burung. Nenek pun mencaci maki sang burung, lalu nenek menyakiti lidah Suzume dan mengusirnya dari rumah. Suzume hanya bisa menangis lalu terbang ke arah hutan. Sore harinya, kakek pulang dari ladang tetapi tidak menemukan Suzume di rumah. Nenek mengatakan kalau burung pipit itu kabur. Namun kakek tidak percaya dengan perkataan nenek. Akhirnya nenek mengaku kalau ia telah menyakiti Suzume dan mengusirnya. Kakek sangat sedih karena nenek bersikap jahat kepada burung pipit itu. Esok paginya kakek mencari Suzume.
3: Burung pipitku, kamu di mana?
2: Berkali-kali kakek berteriak mencari si burung pipit. Akhirnya burung pipit itu muncul dari balik rumpun bambu. Kakek sangat senang karena lidah burung itu sudah sembuh, meskipun ia tetap tidak bisa bernyanyi seperti sedia kala. Lalu kakek diajak Suzume untuk datang ke rumahnya. Ternyata rumah Suzume seperti rumah manusia, perabotannya lengkap dan mewah. Kakek juga diperkenalkan kepada seluruh anggota keluarga Suzume. Mereka berterima kasih karena telah merawat Suzume. Karena hari sudah malam, kakek pun berpamitan untuk pulang. Sebelum pulang, Suzume memberikan hadiah untuk kakek. Ada kotak besar dan kotak kecil. Kakek hanya mengambil kotak kecil.
3: Aku sudah tua dan lemah. Aku tidak akan kuat jika harus membawa kotak yang besar.
2: Setibanya di rumah, kakek membuka kotak pemberian Suzume. Alangkah terkejutnya ia karena kotak itu ternyata berisi uang emas, perak, dan perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Kakek mengucap syukur berkali-kali atas anugerah itu. Sementara itu, nenek yang serakah justru memarahi kakek karena tidak memilih kotak yang besar. Keesokan harinya, nenek pergi ke rumah burung pipit sesuai petunjuk dari kakek. Tanpa basa-basi, nenek langsung meminta kotak besar yang kemarin ditolak kakek. Suzume dan keluarganya memberikan kotak besar itu secara cuma-cuma. Kotak itu sangat berat.
4: Ini pasti berisi lebih banyak harta karun,
2: pikir nenek. Setibanya di rumah, nenek pun membuka kotak yang besar dan berat itu. Dari dalam kotak ajaib itu tiba-tiba keluar ribuan makhluk yang menyeramkan. Semua makhluk menyeramkan itu mulai mengejar nenek yang berada di dekat kotak itu. Dengan sekuat tenaga, nenek terbirit-birit menjauhi mereka. Itulah hukuman untuk orang yang serakah. Sejak kejadian itu, nenek berubah dan tidak berani lagi berbuat jahat kepada makhluk lain. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada kita. Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: Aura FM News, Traffic and Music.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: 100% lagu Indonesia.

0: News,
1: Traffic,
0: and Music. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore sahabat Sonora, kita update terlebih dahulu informasi lalu lintas yang akan dilaporkan oleh rekan Sony Wicaksono. Sony, silahkan.
1: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang sampai dengan Pancoran termasuk untuk arah sebaliknya saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk ruas jalan MT Haryono dari Cawang sampai Pancoran termasuk untuk arah sebaliknya juga saat ini ramai lancar. Cuaca cerah berawan, demikian Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Sony. Sahabat Sonora, selain informasi lalu lintas, kita juga akan mengupdate informasi-informasi lainnya berikutnya di Liputan Sonora.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Polda Metro Jaya saat ini tengah berkoordinasi dengan kementerian hingga sejumlah pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti dugaan pungli dan peredaran miras di kawasan RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Tito. Silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Polda Metro Jaya saat ini tengah menindaklanjuti laporan dugaan pungutan liar dan peredaran minuman keras di kawasan RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat, di mana langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian lembaga serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan, di mana koordinasi dilakukan mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek untuk memitigasi informasi tersebut. Polda Metro Jaya juga memastikan kawasan Kalijodo tetap menjadi ruang publik yang aman dan ramah bagi keluarga. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto.
3: Jodo, ada informasi, kita baru mendapat informasi ya, adanya pungli, peredaran miras, dan lain-lain. Kita memang mengetahui bahwa Kalijodo 2016 sudah disterilkan menjadi tempat tidak seperti dulu lagi, tempat adanya transaksi narkoba, minuman keras. Kami akan berkoordinasi melalui Polda Metro Jaya, Polres, dan Polsek untuk memitigasi informasi ini. Berkoordinasi dengan beberapa kementerian, kelembagaan, dan seluruh stakeholder terkait tentang adanya pungli. Penggunaan lokasi ini dikembalikan ke tempat yang dulu pernah kita sterilisasikan.
2: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Satpol PP Jakarta Utara juga telah melakukan pengecekan setelah muncul informasi dugaan pungli dan pesta miras di kawasan tersebut. Dari hasil komunikasi dengan pengurus RW setempat, saat ini tidak ditemukan lagi pungutan untuk masuk ke RPTRA Kalijodo. Sementara terkait dengan pungutan Rp10.000 sebelumnya disebut sebagai sumbangan penitipan kendaraan saat ada kegiatan keramaian. Demikian Tito Sandoyo melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, siang ini Dewan Pers menggelar doa bersama bagi rekan-rekan jurnalis yang belum diketahui keberadaannya sejak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau 7 September lalu. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Lili, silakan.
2: Terima kasih. Sahabat Sonora, hari ini Dewan Pers menggelar doa bersama dan penantian untuk rekan-rekan jurnalis yang belum ditemukan dalam peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengungkapkan Dewan Pers mengucapkan turut berbela sungkawa dan tetap berharap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang belum ditemukan dapat kembali.
3: Dewan Pers memberikan perhatian bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami mengadakan acara doa bersama, sambutan, refleksi dari kawan-kawan, tentu doa kami semoga mereka kembali. Tapi andaikan toh mereka tidak kembali pada keluarga, saya yakin mereka kembali pada Allah yang Maha Kasih. Sehingga andaikan, sekali lagi, andaikan mereka tidak kembali pada keluarga, mari kita ikhlaskan, kita doakan. Mereka adalah para pahlawan kemanusiaan, pahlawan pers yang saya yakin jalan pulang kehidupan rumah barunya yang damai dan bahagia telah menanti.
2: Sementara itu, sahabat Sonora, Toto Suryanto, Wakil Ketua Dewan Pers, menganggap bahwa 5 rekan jurnalis masih sedang menjalankan tugasnya karena mereka belum diketahui keberadaannya.
4: Sampai saat ini saya pribadi menyebut teman-teman itu sedang bertugas. Ya, karena kita tidak tahu mereka sekarang berada di mana. Yang bisa kita pastikan adalah mereka bekerja untuk kehebatan pers kita. Ya, sebuah hal yang luar biasa dan risiko memang bagian dari kehidupan wartawan, betapapun levelnya bisa berbeda-beda.
2: Sahabat Sonora, seperti diketahui, 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak saat melakukan perjalanan untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September 2026 lalu. Tim tersebut diketahui berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Banten, sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama 3 awak kapal yang mereka sewa. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Sahabat semuanya, kita update kembali informasi lalu lintas sore hari ini yang kembali akan disampaikan oleh rekan Sony Wicaksono. Silahkan.
1: Selamat sore sahabat semuanya, kami informasikan lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto yang arah menuju Slipi. Secara umum ramai lancar, hanya padat di perhentian lampu lalu lintas Kuningan, kemudian juga sedikit padat di Semanggi, dan harap berhati-hati karena di depan gedung DPR saat ini sedang berlangsung aksi penyampaian pendapat untuk menghindari berkendara di lajur sebelah kiri. Sementara untuk tol dalam kota yang arah ke Slipi juga secara umum ramai lancar, hanya tersendat saja di Semanggi sampai Senayan. Kemudian untuk arah sebaliknya, Jalan Gatot Subroto yang arah ke Pancoran masih ramai lancar. Untuk tol dalam kota yang arah Pancoran saat ini akan berjalan sedikit merayap mulai dari flyover Slipi sampai dengan Semanggi. Demikian cuaca cerah berawan, Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
2: Happy ulang tahun Mak, sehat, bahagia.
3: Semoga sehat selalu, banyak rezeki, banyak
4: sehat, dan orang lain. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
2: Ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Ya ampun, makasih banget Bagas, sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat sore Sobat Sonora. Kementerian Kesehatan menyebut program cek kesehatan gratis atau CKG tidak hanya berhenti pada pengecekan kondisi fisik masyarakat dan diagnosis medis. Juru bicara Kemenkes, Widiyati, mengatakan selain dirancang agar mudah diakses dan efisien, CKG juga menyangkut langkah penanganan jika ditemukan resiko penyakit dalam hasil pemeriksaannya. Menurutnya, seluruh rangkaian proses mulai dari registrasi hingga penyampaian rekomendasi tindak lanjut diatur secara efektif sehingga membutuhkan waktu 60 menit. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah merencanakan pembangunan gedung Comprehensive Medical Unit di 402 rumah sakit, peningkatan kelas 7 rumah sakit dari kelas D menjadi kelas C, serta revitalisasi 32 rumah sakit jiwa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ingin memulainya pada tahun 2027 mendatang. Anggota Komisi 9 DPR RI meminta Kemenkes memastikan revitalisasi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menyiapkan SDM dan alat kesehatan, sistem rujukan, hingga dukungan operasional agar puskesmas yang selesai dibangun dapat langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, selamat sore. Kembali jumpa ya, kali ini di Sonora hari ini. Tentunya sore-sore ya, beragam informasi akan kami teruskan ya. Kalau sore-sore gini, informasi yang biasanya sering kali dicari-cari, update informasi lalu lintas ya. Dan tentunya beragam berita terupdate juga masih akan kami hadirkan sepanjang SHI. Dan saya juga mau mengundang nih sahabat Sonora ya, yang mungkin sudah dalam perjalanan sore hari ini, boleh banget ya. Langsung aja sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara ataupun cuaca dari tempat Anda beraktivitas sore hari ini, boleh banget. WhatsApp aja di 0812-122-9200. Tentunya dengan pilihan playlist yang akan menemani sore hari Anda supaya lebih nyaman walaupun masih ada dar-dar-dor pekerjaan yang harus diselesaikan, tetap semangat ya. Kalau udah di jalan terjebak kepada lalu lintas juga tetap semangat, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Sonora hari ini mengudara ya Sobat Sonora, tentunya untuk melengkapi informasi Anda. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, pasti ya kalau sore hari tuh informasi yang dicari-cari adalah informasi lalu lintas ya. Yang mana yang udah macet ya, ataukah masih ada kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat yang harus diantisipasi oleh Sahabat Sonora? Nah, boleh banget nih ya, simak dulu informasi yang satu ini Sahabat Sonora. Kami sudah terhubung dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, ada Kompol Heri sore hari ini yang siap menyampaikan pantauan selengkapnya untuk Anda. Silakan Kompol Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Olive. Dapat kami raporkan kepada Sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya, kami laporkan untuk saat ini terlihat pada sore hari ini terlihat cukup padat, terutama di sekitar Selipi menuju ke arah Tomang. Di depan MPDPR RI saat ini masih ada orasi-orasi dari pengunjuk rasa kurang lebih 200 massa, namun tidak mengganggu. Kepadatan di traffic light Selipi dikarenakan volume kendaraan saja. Cukup tertib dan sudah dilokalisir oleh tim Dalmas dari Polda Metro Jaya dan pengaturan dari Satpamwal dan Satuan Gatur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kemudian menuju ke arah Tomang, dari Selipi Tomang terpantau padat. Ini juga karena volume kendaraan, baik ruas tol maupun arteri di lajur kiri. Hindari lajur kiri untuk Anda menuju ke arah KM 13500 atau lajur pertama dan kedua, karena rest area di KM 13500 sudah padat, dipenuhi kendaraan yang akan istirahat dan pengisian BBM. Gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda menuju arah Karawaci maupun arah Serang. Dari kawasan Tomang menuju ke arah bandara ramai lancar. Demikian pula arah sebaliknya terlihat ramai lancar, namun padat di outramp Pluit menuju ke arah Penjaringan, dikarenakan banyak kendaraan berat menuju ke arah baik TPI, tempat pelelangan ikan Penjaringan, maupun juga ke kawasan pergudangan di kawasan Penjaringan maupun Pluit. Sementara untuk tol, baik gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, arah Pancoran saat ini cukup padat. Demikian pula outramp menjelang arah Pancoran ke arah Triloka maupun Kalibata cukup padat. Sudah ditempatkan tim Urem Mandala Jaya baik sekitar outramp Tegal Parang maupun di sekitar outramp sekitar Pancoran. Dan untuk di sekitar kawasan Kalibata menuju ke arah Depok terpantau padat mengalir. Cuaca cukup cerah pada sore menjelang petang ini. Sementara di jalan protokol utama, terutama di sekitar kawasan menjelang baik Merdeka Barat, Merdeka Selatan, unjuk-unjuk rasa saat ini sudah selesai. Demikian pula di sekitar KPKRI sudah nihil alias sudah membubarkan diri. Tergantikan kepadatan dari arah Harmoni menuju ke arah kawasan baik Tomang terpantau padat, terutama di underpass Tomang menuju arah Tangerang. Dan kami menghimbau kepada Sahabat Sonora dimanapun Anda berada agar tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Heri untuk pantauan lengkap yang sudah disampaikan untuk Sahabat Sonora semuanya. Dan tentunya Sahabat Sonora Anda bisa manfaatkan ya jika sara dengan perjalanan Anda sore hari ini. Dan tetaplah utamakan keselamatan dalam berkendara.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate pantauan lalu lintas dari beberapa ruas tol yang kali ini informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Semanggi kilometer 7 hingga Senayan kilometer 8800 padat, kemudian Simpang Pluit kilometer 19 padat, sebaliknya Kuningan yang menuju ke Pancoran dari kilometer 5 hingga ke 4 padat. Di tol Jakarta Tangerang, Tomang ke arah Tangerang hingga Bitung ramai lancar, namun di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari sekitaran Tangerang kilometer 20 hingga kilometer 19800 imbas ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Di ruas tol lainnya, sahabat Sonora, Tol Jor W2U dan Tol Jor W2S kedua arah terpantau ramai lancar. Dari Tol Jor E Bambu Apus kilometer 34 hingga kilometer 38 Jati Warna padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jagorawi kedua arah terpantau ramai lancar dari Cawang Bogor Ciawi, kemudian di Tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat kilometer 11 hingga kilometer 12 padat, ada pekerjaan pengecatan garis jalan. Bekasi Timur kilometer 17 hingga kilometer 19 Tambun padat. Di tol Jakarta Cikampek dari Tambun kilometer 21 ke kilometer 26 Cibitung juga padat. Kemudian kepadatan juga terjadi di arah sebaliknya. Dari kilometer 29 hingga Cibitung kilometer 24400 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol Layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah, begitu juga di Tol Purbalenyi. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

Sebuah kisah klasik dari Sheila on Seven ya, baru saja menemani kebersamaan kita di Sonora hari ini. Kisah yang juga mau saya ungkapkan untuk sahabat Sonora semuanya, kisah dari perjalanan para atlet kita di Asian Games 2026. Nah, sahabat Sonora, kita tahu ya kalau ajang dari Asian Games 2026 ini tengah berlangsung, tepatnya di Nagoya, Jepang, dan sudah berlangsung sejak Sabtu 19 September 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ini memberikan motivasi bagi para atlet untuk memberikan penampilan terbaik dan meraih medali emas, sehingga lagu Indonesia Raya berkumandang di arena-arena Asian Games 2026. Erick menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung perjuangan atlet Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026. Menpora menyampaikan salah satu bentuk dukungan kepala negara adalah salah satunya melalui penyampaian bonus sebesar 3 miliar rupiah bagi para atlet yang membawa pulang medali emas. Nah, sahabat Sonora, tentunya kita mau mengupdate juga ya seperti apa klasemen medali ya. Kalau tadi targetnya medali emas, nah seperti apa klasemen medali Asian Games 2026? Kontingen Indonesia ini masih bertengger di posisi ke-12 dalam klasemen medali Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang per hari ini, tepatnya tadi diupdate pukul 11.30 menit waktu Indonesia bagian barat, tim merah putih sudah mengumpulkan total ada 7 medali. Rinciannya adalah 1 perak dan 6 perunggu. Salah satunya dipersembahkan oleh atlet MMA Indonesia, Valencia Fahira Hotmauli. Setelah kalah 0-3 dari Thailand pada babak semifinal cabur MMA nomor 54 kg putri. Sebelumnya, tambahan perunggu dipetik oleh atlet Wushu Indonesia, Eugenia Diva Widodo, di mana ia tampil di nomor Women's Changkuan dengan nilai total 9.706 poin. Sahabat Sonora, tentunya kita bisa mendukung para atlet Indonesia ini ya. Kita doakan semoga semakin banyak medali emas yang dibawa pulang. Tentunya juga supaya lagu Indonesia Raya ini juga bisa terdengar di arena-arena pertandingan Asian Games 2026.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan. Bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, satu informasi bagi Anda, di mana Dewan Pers belum memiliki pedoman peliputan daerah konflik dan bencana, di mana Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Abdul Hanan meminta agar wartawan yang bertugas di daerah konflik atau bencana harus benar-benar disiapkan dengan baik. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lili, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Dewan Pers mengakui belum

0: memiliki pedoman peliputan daerah konflik dan bencana. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Hanan, dalam refleksi pada doa bersama di Gedung Dewan Pers untuk para jurnalis yang belum ditemukan saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau menyampaikan, wartawan yang bertugas di daerah konflik atau bencana harus benar-benar disiapkan dengan baik.
1: Dan saya kira ini dari sisi Dewan Pers dan organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, dan salah satu kewajibannya adalah bagaimana memastikan bahwa wartawan yang bertugas terutama di wilayah konflik benar-benar dipersiapkan. Dan saya kira ini juga buat catatan juga bagi Dewan Pers. Nah, sampai sekarang kan kita memang belum punya pedoman peliputan di wilayah konflik. Pedoman penanganan kekerasan terhadap wartawan kita ada, tapi pedoman liputan di wilayah konflik itu yang belum ada, yang di dalamnya itu biasanya mengatur tentang apa kewajiban masing-masing stakeholder ketika liputan di wilayah konflik.
0: Abdul Hanan pun menyampaikan perusahaan media harus mempersiapkan dan melindungi wartawan yang turun ke wilayah konflik atau bencana juga harus siap dengan konsekuensi yang terburuk.
1: Nah, saya kira itu menunjukkan, dan saya kira kasus yang sekarang terjadi ini makin menunjukkan bahwa liputan di wilayah konflik, liputan bencana alam itu juga membawa risiko yang sangat besar bagi wartawan, dan karena itu penting bagi media untuk selalu mempersiapkan diri. Dan saya kira dalam liputan di wilayah konflik, tanggung jawab besar perusahaan pers itu adalah bagaimana mempersiapkan wartawan yang turun ke wilayah konflik termasuk wilayah bencana, dia siap dengan risiko yang terburuk. Mungkin disiapkan pengetahuannya dan peralatannya. Takdir tidak bisa dilawan, tapi masih baik mungkin masih bisa diupayakan dengan persiapan yang lebih baik.
0: Sahabat saudara, hari ini Dewan Pers menggelar doa bersama dan penantian untuk rekan-rekan jurnalis yang belum ditemukan dalam peliputan erupsi Gunung Krakatau pada tanggal 7 September 2026 lalu. Dewan Pers berharap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Banten sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat segera dapat ditemukan. Sahabat saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, penerima pajak dari sektor ekonomi digital terus mengalir ke kas negara. Hingga 31 Agustus 2026, pemerintah mencatat penerimaan pajak ekonomi digital mencapai sekitar 11,2 triliun rupiah sepanjang tahun 2026. Penerimaan tersebut berasal dari 4 jenis pajak, yakni pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik, pajak aset kripto, kemudian pajak fintech atau peer-to-peer lending, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Beralih ke berita selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai 5,3% di bawah target APBN sebesar 5,4%. Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, menilai pada kuartal ketiga 2026 pertumbuhan diperkirakan melambat menjadi 5,2%, sementara kuartal 4 diproyeksikan berada di kisaran 5,2% hingga 5,25%. Target pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun depan juga dinilai membutuhkan dorongan lebih besar dari sektor swasta. Menurut Juniman, belanja pemerintah melalui APBN belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi.
2: Demikian Sonora Update.

Sonora hari ini masih menemani Anda ya, sahabat Sonora, tentunya untuk terus mengupdate ya beragam informasi untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya di sore hari ini. Anda pun sahabat Sonora saya undang ya untuk berbagi informasi. Ya, baik itu informasi lalu lintas. Kalau udah ketemu kepadatan-kepadatan lalu lintas, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp di 08121229200 nih, sahabat Sonora ya. Dan tentunya beragam informasi masih kami sajikan terkait update dari Asian Games. Oh, sudah ada yang menyapa. Selamat sore. Bapak Dio ya di Cikeas Bogor. Katanya sore hari ini baru aja turun dari kereta LRT di stasiun Harjamukti Cibubur. Cuacanya sore hari ini sudah mulai gelap. Oh ya, mungkin kawasan Cibubur, Depok, Bogor sekitarnya ya, terutama Depok sih, saya sebagai warga Depok gitu ya, dua hari kemarin ya merasakan hujan. Katanya Jakarta belum kebagian nih hujannya, baru kebagian mendung-mendungnya aja. Semoga apapun aktivitas hingga sore hari ini, Anda semua sahabat Sonora bisa berjalan lancar ya semuanya. Dan tentunya masih mengundang Anda sahabat Sonora, yuk sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara atau cuaca dari tempat Anda beraktivitas. Langsung aja WhatsApp di 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, pawai taruf musabaqoh tilawatil Quran atau MTQ ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah telah berlangsung meriah. Diikuti kafilah dari 38 provinsi, sekitar 1.000 orang ikut pawai yang berlangsung dari Balai Kota Semarang menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Peserta yang hadir saling unjuk kebolehan masing-masing daerah di hadapan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin. Tidak hanya defile kafilah, pawai ini dimeriahkan juga dengan mobil hias dan atraksi marching band, di mana ini menjadi simbol kerukunan sekaligus mempererat semangat persatuan dan kebangkitan. Taj Yasin, Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Tengah, mengungkapkan pawai ini menjadi penanda dimulainya rangkaian MTQ ke-31 yang akan berlangsung di 12 venue di Kota Semarang. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi bukti keberkahan Al-Quran yang mampu menyatukan berbagai suku dan ras, di mana ia menambahkan semangat persatuan juga menjadi landasan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui slogan Gumregut Nyawiji. Semangat tersebut menjadi modal bersama untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.

masih di Sonora hari ini, sahabat Sonora, dan tentunya masih saya akan bahas berbagai berita terupdate seputar Asian Games 2026 yang terus berlangsung atau tengah berlangsung ya, sahabat Sonora, tepatnya sejak Sabtu 19 September 2026. Sudah ada janji nih dari pemerintah kalau bawa pulang emas dapat 3M untuk atletnya. Ya, semoga itu jadi penyemangat juga untuk para atlet ya. Dan seperti yang sudah ditanamkan adalah bagaimana caranya lagu Indonesia Raya bisa berkumandang di arena-arena games atau pertandingan dari Asian Games ini ya, supaya Indonesia lebih dikenal lagi ya, prestasi terus diukir anak-anak bangsa. Dan berita terupdate lainnya, sahabat Sonora, kalau Asian Games di Nagoya, Jepang ini menjadi edisi ke-20 yang diikuti 45 negara. Mereka akan bersaing dalam 43 cabang olahraga yang terdiri atas 71 disiplin dan 469 nomor. Dengan menggelar Asian Games di Nagoya 2026 ini, Jepang 3 kali menjadi tuan rumah Asian Games. Sebanyak 43 cabang olahraga dipertandingkan pada Asian Games 2026, berkembang dari hanya 6 cabang yang digelar pada Asian Games New Delhi pada tahun 1951 silam. Selain cabang tradisi dalam ajang multi cabang seperti atletik dan renang, ada cabang yang hanya ada di Asian Games seperti kabadi dan sepak takraw. Padel dan tekbol ini termasuk cabang baru yang ada di Asian Games Nagoya 2026. Kalau sahabat Sonora, kira-kira suka olahraganya apa sih? Dan tentunya beragam dukungan ya akan terus kita lakukan, kita doakan para atlet kita bisa berjuang dengan baik ya, dan juga bisa menampilkan yang terbaik dalam setiap pertandingan Asian Games 2026.

bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, kembali kami sampaikan perkembangan informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Slipi ke Tomang padat, Simpang Pluit, kilometer 19 padat, dan di arah sebaliknya, kepadatan terjadi dari Semanggi hingga ke Cawang. Di tol Jakarta Tangerang, Tomang kilometer 00 hingga Kebon Jeruk kilometer 3 padat. Di arah sebaliknya, Karawaci kilometer 23 hingga kilometer 19 Tangerang terpantau padat imbas adanya pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane 2. Informasi lalu lintas lainnya, di tol Jorwe 2 ramai lancar dua arah, begitu juga di tol Jorwe 2S. Di tol Jor E, Taman Mini kilometer 33 hingga Jatiwarna kilometer 38 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan, dan di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jagorawi, Cawang ke Cililitan kilometer 2 sudah terpantau padat, dan di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jakarta Cikampek, Jati Bening kilometer 9 hingga Cikunir kilometer 11 padat. Bekasi Barat kilometer 13 ke kilometer 14 padat, ada truk terbalik di lajur 2. Cikarang kilometer 28 hingga kilometer 30 padat, ada pekerjaan penanganan kendaraan gangguan di lajur kiri. Di arah sebaliknya, kepadatan terjadi dari Karawang Barat kilometer 52 hingga kilometer 50. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, Cikarang Barat kilometer 32 hingga Cibitung kilometer 24 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Ruas tol lainnya, sahabat Sonora, tol MBZ atau layang MBZ ramai lancar dua arah. Di tol Purbalenyi, Dawan ke arah Paster Cilenyi lancar, namun di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Darangdan kilometer 98 ke kilometer 97 imbas ada penanganan kecelakaan kendaraan Colt diesel muatan gulungan karpet terbalik miring di lajur 2. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: Yana Julio baru saja menemani kebersamaan kita di Sonora hari ini ya, sahabat Sonora. Tentunya juga selamanya akan cinta banget nih ke sahabat-sahabat Sonora karena sharing, selalu sharing apapun itu ya, informasi ya. Terus juga sudah mendukung selalu Radio Sonora terus mengudara di usia yang ke-54 tahun ya tahun ini. Saat ini sahabat Sonora kembali kami mau update dulu. Saatnya sudah mengupdate informasi lalu lintas untuk Anda sore hari ini. Ada pantauan yang pertama dari rekan Tito, silakan.
1: Baik sahabat Sonora, harus lintas di Jalan Trunojoyo dari arah Blok M menuju ke Jalan Dr. Mamun Sidi maupun sebaliknya sore hari ini terpantau ramai lancar. Namun sedikit tersendat di Jalan Traffic Light sekitar Jalan Sanjaya, antrian kendaraan terlihat normal. Namun tidak terlalu panjang, itu antara 5 sampai 10 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya ramai lancar, kemudian di Jalan Tirta Yasa dari arah Jalan Aditya Warman yang menuju ke Jalan Sultan Iskandar Sasyatu maupun sebaliknya terpantau ramai lancar, sedikit tersendat di perempatan Jalan Tirta Yasa saja selepasnya ramai lancar. Cuaca cerah, demikian Kesonda yang melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito, dan ada pantauan juga dari Pak Jeremia. Lalu lintas di perempatan Pancoran menuju Kalibata ini terpantau padat merayap ya sahabat Sonora. Kemudian ada Pak Wangsa juga sore hari ini info. Oke, sudah ada kepadatan di informasi Tol Jakarta Cikampek. Kepadatan sudah sejak Cibatu sebelum Cikarang dan setelah Cibitung masih sangat padat, nyaris tidak bergerak. Harap bersabar ya untuk sahabat Sonora yang mungkin terjebak kepadatan-kepadatan lalu lintas sore hari ini. Biar lebih chill bisa sambil dengerin informasi terupdate-nya di Radio Sonora sambil ditemenin lagu-lagu yang enak banget nih buat didengerin sore hari ini. Sudah ada pantauan lanjutan dari rekan Tito, seperti apa pantauannya? Silakan rekan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, arus lintas di Jalan Prapancaraya dari Jalan Iskandar Raya menuju Kemang Raya sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang putaran balik sekitar kantor Wali Kota Jakarta Selatan, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lintas masih terpantau padat. Pantauan di jelang traffic light sekitar Kemang Raya sore hari ini terpantau padat. Hal ini karena ada pertemuan dan adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya arus lintas terpantau ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian di Tersana yang melaporkan kembali ke studio.

Kemenpora, tim Beregu Putra dan Putri Indonesia memusatkan fokus pada babak perempat final Asian Games Nagoya 2026. Laga perebutan medali ini akan dihelat pada Selasa 22 September 2026 besok di Ichinomiya, Jepang. Beregu Putri menghadapi Chinese Taipei pada pagi hari, disusul tim Beregu Putra yang ditantang Malaysia di sore harinya. Pelatih ganda putri, Karel Mainaki, mengatakan dirinya sudah menyiapkan komposisi terbaik untuk meladeni kekuatan Chinese Taipei. Karel berpesan untuk para atlet ini agar menampilkan penampilan yang terbaik, yakin, percaya, sabar, dan juga tenang. Itu satu berita penutup dari update Asian Games 2026, di mana para atlet Indonesia juga lagi berjuang ya sahabat Sonora. Kita doakan semuanya bisa berjalan lancar, bisa banyak medali emas yang diraih Indonesia, dan tentunya satu tujuannya adalah Indonesia bisa bangga ya punya putra-putri yang terus mengharumkan nama bangsa di kancah global ya, terutama di Asian Games 2026. Nah, barusan udah ada suara penyiar lain, berarti artinya waktunya Olive pamit undur diri sahabat Sonora. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini seperti biasa hari Senin jam 6 sore sudah ada Health Corner yang siap banget buat berbagi seputar tips kesehatan ya. Dengerin juga topiknya, nanti kayaknya menarik banget deh ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network. Olive pamit, bye.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah pada perdagangan awal pekan ini, melanjutkan koreksi pada akhir pekan lalu. Mengutip data pasar, IHSG melemah 0,88% atau terpangkas 56,43 poin ke level 6.384,72 pada penutupan perdagangan hari ini. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di zona merah dengan level terendah 6.381 dan level tertingginya 6.451. Sektoral ditutup di zona merah yang jadi pemberat IHSG, di mana sektor yang turun paling dalam adalah infrastruktur 1,38%, disusul barang konsumer primer 0,94% dan energi 0,93%. Berita selanjutnya, Kementerian Keuangan melihat peluang untuk melakukan penghematan pembayaran bunga utang pemerintah pada tahun ini. Penghematan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan portofolio utang mulai dari pemilihan tenor, instrumen, mata uang hingga waktu penerbitan. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan hingga 15 September, rata-rata imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun berada di level 6,80%, di mana angka tersebut masih berada di bawah asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026 sebesar 6,90%.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat malam, Dr. Santi dan sahabat Sonora yang lagi mendengarkan. Anda sedang ada di program Health Corner bersama Sony Wicaksono 1 jam ke depan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita bakal ngobrolin apa? Yang jelas saya akan sapa dulu dong ya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Selamat malam, Dok.
2: Selamat malam, Mas Sony. Selamat malam, sahabat Sonora dimanapun berada yang sedang mendengarkan maupun sedang menonton. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
1: Amin. Hari ini kita, by the way, ada 3 orang di studio. Ada saya, Sony, ada Dr. Santi, ada Bang Peter juga di operator, yang mana semuanya duduk.
2: Iya.
1: Tanpa kita sadari itu, kita menghabiskan waktu itu dengan duduk loh, Dok. Saya nyari faktanya, nyari datanya. Mm-mm. Dari beberapa studi, kita tuh ternyata dalam sehari ya, sahabat Sonora ya, manusia itu kita duduk 6-9 jam per hari kalau di total.
2: Ngeri ya.
1: Ternyata banyak banget kita duduk ya.
2: Iya.
1: Ya, orang di kereta.
2: Karena kerjaan kereta mulai dari bangun pagi sampai kita tidur kan duduk ya, kebanyakan ya.
1: Bangun, sarapan, duduk.
2: Duduk.
1: Terus apa lagi?
2: Ngejar kereta sebentar, terus di kereta
1: duduk. Iya, kalau dapat gitu ya. Ya
2: iya.
1: Nyampe kalau berdiri nyampe ya. Kantor duduk 9 jam kan? Full. Belum lagi di motor atau di mobil duduk.
2: Duduk lagi.
1: Duduk
2: di
1: terus
2: sekolah,
1: ya?
2: Di tempat kuliah duduk.
1: Ternyata kita kebanyakan duduk ya, Dok.
2: Iya,
1: ya?
2: Di kantor duduk.
1: Iya, benar ya. Nah, ini ternyata ada istilahnya nih. Kalau kebanyakan duduk namanya adalah sedentary. Benar ya, Dok ya? Dan ini bahkan ada sedentary lifestyle. Artinya jadi gaya hidup, Dok, ini.
2: Di sebagian besar orang-orang dengan pekerjaan yang disebutkan Mas Sony tadi, yang mewajibkan untuk ada di dalam kantor, biasanya kena tuh gaya hidup sedentari.
1: Sedentari. Sebenarnya apa sih itu definisinya sedentary lifestyle atau sedentari. Gaya hidup sedentari?
2: Gaya hidup yang membuat seseorang itu menghabiskan sedikit sekali energi dengan dalam kehidupannya. Itu biasanya ditandai dengan duduk, berbaring atau bersandar itu selama 4 jam atau lebih. Ada yang mengatakan definisinya itu minimal 6 jam gitu. Tapi beda-beda, ada yang bilang 4 jam, ada yang bilang 6 jam atau lebih.
1: Oke. Bedanya sedentari dengan kurang olahraga apa? Soalnya kalau orang rutin olahraga kan sama juga kan, ujung-ujungnya sering rebahan atau duduk.
2: Sering olahraga, misalnya nih pagi olahraga gitu kan setengah jam, habis itu seharian duduk, itu lebih baik daripada tidak olahraga dan seharian duduk.
1: Oh iya, ya, bedanya sedentari dengan kurang olahraga.
2: Sedentari itu dalam sehari-harinya dia menghabiskan waktunya itu kebanyakan dengan duduk, bersandar, baringan, berbaring gitu. Tapi kalau kurang olahraga, dia tuh di dalam satu minggu tidak memenuhi kuota untuk berolahraga. Nah, olahraga dengan gerak itu kan beda. Kalau olahraga itu dia lebih ke aktivitas fisik yang terukur, yang terencana, yang punya tujuan biasanya untuk menambah atau menjaga kebugaran tubuh atau untuk meraih prestasi. Nah, itu bisa terjadi orang yang dia aktif olahraga tapi dia sedentari. Jadi sebenarnya kayak kontradiktif ya.
1: Oh, bisa tuh orang yang sering olahraga punya sedentari itu.
2: Kayak misalnya ambil contoh ada penyiar Sonora gitu. Dia
1: kenapa penyiar Sonora ngasih contohnya?
2: Mau nyebut saya jadi, nama saya kan jadi was-was. Iya.
1: Okay.
2: Dia rajin lari gitu kan. Tiap hari malam dia lari. Sejam misalnya. Tapi sepanjang hari dari dia masuk kantor jam 8 sampai jam 9 malam dia duduk terus. Nah, itu dia termasuk dalam golongan yang disebut aktif potato coach.
1: Kok saya jadi ngerasa ya?
2: Kan enggak nyebut nama ya?
1: Iya, enggak nyebut nama ya. Oke. Oh, jadi ada tuh.
2: Enggak nyebut benar, enggak
1: nyebut.
2: Jadi
1: orang yang
2: misalnya aja misalnya.
1: Orang dengan kebiasaan sedentari itu artinya adalah orang yang sering
2: menghabiskan waktunya dengan
1: duduk.
2: Duduk, bersandar atau berbaring.
1: Enggak, emang
2: rebahan,
1: emang gitu. Kenapa itu tuh bahaya emangnya? Kok sampai dikategorikan seperti itu sedentari?
2: orang itu kalau kebanyakan duduk, itu sekarang bahkan sudah ditemukan ada studinya, itu resikonya sama berbahayanya seperti orang yang merokok sama orang yang diabetes.
1: Astaga.
2: Gitu. Jadi kalau dibilang nggak ngeri, ya ngeri. Dibilang
1: Emang
2: ngeri, ya enggak.
1: Emang gitu. Bahaya yang ditimbulkan atau risiko penyakitnya apa emang, dok?
2: Risiko penyakitnya macam-macam. Kita mulai dari jantung dan paru ya.
1: Boleh.
2: Nah, kalau kita enggak banyak gerak, kan kebutuhan oksigennya sedikit ya. Kalau kebutuhan oksigennya sedikit, maka si jantungnya itu nyantai, enggak usah mompa darah untuk satu badan.
1: Saya kan pakai smartwatch nih. Kita coba cek ya, saya sambil dok San ngobrol.
2: Berapa
1: sambil dicek ya, sambil ngobrol aja, dok. Yuk.
2: Apa?
1: Ya, ini kan lama ngecek ya sambil ngobrol terus.
2: Nah, karena jantungnya itu nggak banyak mompa, jantungnya kebanyakan istirahat, lama-lama dia jadi ototnya jadi tidak terlatih, sama kayak olahragawan. Aderai deh misalnya, gitu kan. Kan ototnya itu menjadi terbentuk, menjadi bagus, menjadi kuat ketika dia dilatih secara teratur.
1: Ini saya di bawah.
2: Nah, kalau kita duduk doang.
1: Di bawah 80 ini saya. Kecil ya berarti ya kalau duduk ya.
2: Apanya?
1: Saya ini di bawah kalorinya. 80 BPM.
2: BPM-nya. Sebenarnya masih cukup baik sih ya. Karena kalau itu kan normalnya 60 sampai 100. BPM itu jumlah detak nadi selama 1 menit. Nah, kalau misalnya dia mendekati angka yang limit atas, mendekati 100, makin dia mendekati 100, detak nadinya pada saat dia nyantai, itu biasanya makin kurang terlatih, biasanya makin kurang bugar. Nah, mendekati batas bawah yang 60, itu biasanya merupakan indikasi, tapi ini kasar ya, indikator kasar ya, indikasi menunjukkan jantungnya itu cukup banyak dilatih gitu.
1: Oh gitu. Oke. Tapi itu faktanya menunjukkan bahwa kalau duduk tuh memang heart rate kita rendah.
2: Karena kan relatif nggak banyak membutuhkan aktivitas kan. Nah, itu dari jantung. Parunya juga sama, karena dia tidak perlu memberikan oksigen kepada seluruh otot yang dipakai. Misalnya kalau olahraga atau beraktivitas berat, maka dia nyantai. Jadi fungsinya juga ya, barang kalau nggak dipakai kan lama-lama juga mobil deh kalau nggak pernah dipanasin, nggak pernah dipakai, atau motor gitu, atau sekedar pintu kalau lama nggak dipakai kan berderit gitu, rusak kan.
1: Saya pikir kalau bagus dong kalau nyantai terus nggak dipakai kerja, ternyata sama kalau kelamaan nyantai malah nggak bagus ya.
2: Nggak bagus. Nah, itu dari jantung dan parunya.
1: Paru selanjut ya.
2: Terus
1: kita nanti
2: otot.
1: Dulu jeda dulu.
2: Oh banyak.
1: Okay.
2: Jeda dulu.
1: Oh ada banyak yang lain ya. Banyak. Otot terus apa lagi nih tadi?
2: Tulang.
1: Otot tulang apa lagi?
2: Mentalnya.
1: Otot tulang mental. Oke.
2: Otaknya.
1: Okay. Oh banyak ternyata ya. Ya udah habis itu kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan di 0812-122-9200. Kita akan kembali lagi di segmen berikutnya.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tumpah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
0: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
0: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
0: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Eh, ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
0: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
0: Wah, Broko makin smart. Coba yang cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Ya langsung buka aja sekarang website-nya biar Anda tahu produknya ada apa aja, terus harganya juga pasti langsung pengen beli. Website-nya brokosmart.com, brocosmart.com.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora di Health Corner bersama Sonny Wicaksono juga Dr. Santi, kita lagi ngobrolin soal sedentary lifestyle. Jadi tubuh itu kalau terlalu lama diem, terlalu banyak duduk, ternyata bisa bahaya loh, sahabat Sonora.
2: Iya.
1: Bahayanya itu, karena tadi kan kita udah jelasin bisa dari
2: setara dengan merokok dan obesitas, bukan diabetes, salah nyebut tadi.
1: merokok dan obesitas. Tadi kan Dr. Santi udah bahas bahayanya dari jantung, terus dari paru-paru. Ternyata dari yang lain juga bisa ya bahayanya. Apalagi, Dok?
2: Dari otot.
1: Kenapa?
2: Otot kita itu akan berkontraksi dan relaksasi ketika kita bergerak. Jadi dia bekerja kalau kita bergerak. Sebenarnya nggak bergerak juga bisa kalau kita menggerakannya. Misalnya kayak kita lagi duduk nih, Mas Onnya lagi duduk, kan bisa ngencengin ototnya, bisa kan? Nggak gerak gitu, tapi otot bokongnya deh dikencengin, set gitu, kayak ditahan gitu, terus dilemesin. Nah, itu termasuk juga menggerakkan otot. Kalau kita menggerakkan otot, maka aliran darah itu akan muncrat, dalam tanda kutip, kebayang nggak?
1: Iya.
2: Pipa. Pembuluh darah itu bentuknya seperti pipa. Pipanya itu kan nyelip di antara serabut-serabut otot ya. Nah, kalau ototnya berkontraksi, set gitu kan, kayak mencet pipa pembuluh darah. Jadi dalam tanda kutip kayak membantu gerakan cairan darahnya itu supaya bergeraknya lebih lancar. Kebayang nggak? Nah, terus kalau ototnya itu bergerak, berkontraksi, melakukan gerakan, maka dia akan menghabiskan gula. Jadi dengan kita melakukan gerakan, maka kita membantu gula darah normal, pankreas kerjanya lebih ringan. Terus ketika otot itu berkontraksi, maka si otot itu bisa langsung bypass, dalam tanda kutip, ngambil darah, ngambil gula dari dalam darah tanpa lewat insulin. Jadi pankreasnya bisa ngaso, gula darahnya bisa turun, metabolismenya berjalan lancar, resiko untuk kena diabetes akan turun. Nah, terus dengan dia bekerja, dia kontraksi, peredaran darah akan menjadi lancar, sehingga sampah-sampah metabolisme di seluruh tubuh lebih gampang diangkut ke tempat pembuangan, dan nutrisi dan oksigen lebih gampang disalurkan karena sirkulasi darahnya menjadi lebih lancar.
1: Muatin otot tuh katanya termasuk ngulet gak sih? Yang ngulet kalau lagi duduk ini
2: itu peregangan.
1: Peregangan.
2: Kalau untuk melakukan peregangan, baik untuk sendinya, baik untuk range of motionnya, tapi kalau untuk pembentukan ototnya kurang. Tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan, baik dilakukan, baik tapi dilakukan. Mesti ditambah lagi dengan penguatan otot, pembentukan otot.
1: Oke. Sebenarnya ada batas waktu nggak sih, Dok, dalam sehari yang perlu kita waspadai kalau ini udah terlalu banyak duduk nih gitu?
2: 30 menit. 30 menit kita duduk diem, sebaiknya kita bergerak kira-kira 3 menit. Itu yang biasanya kita pakai singkatannya 33. 30 menit duduk, bergeraklah 3 menit.
1: Setiap setengah jam kita harus berhenti duduk, berdiri. Terus
2: enggak harus berdiri sih, bisa misalnya kita duduk tapi kakinya kita goyang-goyang begini, telapak kakinya, atau kita gerak-gerakin kayak naik sepeda di bawah gitu.
1: Kaki doang
2: atau bikin peregangan
1: juga.
2: Sebaiknya semua, tapi kalau bisa bangun, jalan misalnya, ngambil minum, atau mungkin yang tadinya kita nelpon, kita samperin meja karyawan yang mau kita telepon, gak usah by phone, kita datang ke mejanya. Jadi bergerak begitu lebih baik, atau naik turun tangga lebih baik.
1: Itu lakukan selama 3 menit. Pokoknya kalau udah setengah jam berhenti duduk, lakukan apapun aktivitas, sesimpel perenggangan juga ya berarti.
2: Boleh.
1: Ya, selama 3 menit habis itu lanjut.
2: Enggak bisa 3 menit, 2 menit. Enggak bisa 2 menit, 30 detik.
1: Ada dispensasinya ternyata ya. Tapi ada juga kan yang nyaranin kalau apalagi kalau yang laptop tuh kan kalau yang menatap layar tuh harus
2: 20.
1: Nah, itu apa tuh 20?
2: 20 menit kita menatap layar, 20 detik kita istirahat dengan melihat jauh atau selama 20 detik melihat 20 kaki. 20 kaki itu kurang lebih 6 meter.
1: Lihat ke depan aja lah misalkan gitu ya. Oke, karena kan itu kalau
2: tapi
1: saya
2: itu tidak termasuk gerakan ya.
1: Oh iya iya.
2: Kan cuma mata doang.
1: Enggak, karena saya pikir itu kan udah itu jadi combo tuh. Udah kita kebanyakan duduk, natep layar terus.
2: Iya, iya. Kan? Itu rusaknya di mana-mana nanti.
1: Nah, kalau kita bicara kebanyakan duduk kali ya sedentari, itu kan kita belum ngomongin postur duduk ya kan?
2: Belum.
1: Nah, postur duduk juga kan harus jadi perhatian juga ya sahabat semua ya. Kadang kita udah sedentari nih kebanyakan duduk, tapi ternyata duduknya juga salah.
2: Posisinya.
1: Nah, itu juga PR lain lagi ya.
2: PR
1: kan?
2: Lain lagi.
1: Ini mungkin singkat aja ya, kalau Anda mungkin yang di tempat kerjanya banyak duduk, sebenarnya posisi duduk yang simpel yang bagus itu kayak gimana sih, Dok? Yang apakah kita harus tegap kayak tentara atau bagaimana?
2: Kalau kita duduk di meja kerja, sebaiknya posisinya itu kepala, telinga sejajar dengan bahu.
1: Telinga sejajar dengan bahu, oke. Okay.
2: Supaya jangan terlalu nunduk. Kalau kita nunduk kan telinga di depan bahu kan, kebayang nggak?
1: Iya, iya.
2: Nah, kalau kita dongak kan telinga di belakang bahu. Jadi sebaiknya, ya kan, sebaiknya telinga itu sejajar dengan bahu, kepala tegak, terus mata itu ada di kira-kira sepertiga atas layar laptop atau layar komputer. Kemudian badan dengan paha bentuknya sekitar 90 derajat.
1: Oke, badan dan paha 90 derajat kayak huruf
2: lengan,
1: L berarti ya.
2: Lengan atas dengan lengan bawah.
1: Lengan atas dengan lengan bawah
2: 90 derajat. Okay. Tapi masih boleh nawar sampai 105.
1: Oke. Okay. Oh, berarti boleh gini, boleh di agak bungkukan.
2: Boleh bungkuk dong. Oh, kalau bungkuk kan enggak 90 antara badan sama paha.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Ya. Terus paha dengan betis paha 90 betis. Derajat.
1: 90 derajat, oke. Okay.
2: Telapak kaki menapak di lantai.
1: Menapak di lantai. Ah, berarti ini kursi saya ketinggian, enggak napak
2: nah,
1: ini.
2: Nah, enggak napak kan? Orang yang kan orang proporsinya beda-beda. Iya. Ada yang badannya panjang, ada yang kakinya yang panjang. Nah, buat yang badannya panjang, kakinya pendek, agak susah tuh napak di lantai. Karena kalau bangkunya direndahin, nanti kepalanya dengan laptopnya nggak sejajar, gitu kan. Jadi ngakalinnya adalah kakinya dikasih ganjalan, entah kerdus, entah bikin ganjalan kaki.
1: Itu buat kursi yang nggak bisa dinaik turunkan ya,
2: ya.
1: Itu mah gampang.
2: Okay. Terus untuk laptopnya kalau misalnya kita ngelihatnya nunduk begini, laptopnya diganjel kan sekarang ada ganjelan.
1: Harus sejajar dengan layar ya.
2: Kira-kira sepertiga atas gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu gampang kan?
1: Gampang sih iya.
2: Jadi cuman kita sering lupa.
1: Nah sering lupa dan
2: kebiasaan
1: selenjor kan
2: gitu
1: sambil
2: kan,
1: selenjoran miring.
2: Terus yang paling sering itu adalah membulat. Jadi
1: membulat itu gimana?
2: Kita bentuknya seperti bola. Jadi kita membungkuk, bungkuk begini, bahunya ke depan begini. Jadi kayak kayak bola bentuknya. Punggung, punggung bawah, punggung atas melengkung, kepala nunduk.
1: Jadi si tulang
2: bahu
1: belakangnya
2: nunduk.
1: Melengkung ya.
2: Semuanya membentuk
1: ya.
2: Bola. Sehingga sebaiknya ketika peregangan kita lawan efek itu.
1: Okay.
2: Jadi bahunya dibuka, diregang ke belakang, kepala nengok ke apa? Ke belakang, ke atas dan ke belakang. Terus punggungnya dimelengkungin ke luar. Jadi kita melawan bentuk bola dengan membentuk terbuka gitu. Jadi dadanya dibuka, kepala ke atas dibuka.
1: Oh, paham.
2: Gimana jelasinnya? Buat yang di
1: kalo
2: radio
1: nonton
2: kan enggak nonton,
1: nonton
2: ya.
1: Iya.
2: Jadi dibuka begini.
1: Kayak iklan ini loh, iklan Adem Sorry.
2: Adem Sorry yang gitu kan.
1: Singkatnya kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, kita
2: kalau
1: enggak
2: meluncur ke YouTube.
1: Nah.
2: Coba diperagain lagi.
1: Jangan nanti aja. Kita jeda dulu informasi jalan tol ya, sahabat Nora. Untuk yang mau bertanya silakan di 0812 1229200 nanti kita akan kembali lagi.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kita menuju informasi jalan tol di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, mulai dari tol dalam kota, Slipi menuju Tomang padat, Simpang Pluit kilometer 19 juga padat, untuk arah sebaliknya Semanggi sampai Cawang padat. Beralih ke tol Jakarta Tangerang, Tomang sampai Kebon Jeruk padat, untuk arah sebaliknya Karawaci sampai Tangerang padat, imbas dari pekerjaan plat pada jembatan Cisadane di lajur 2. Tol Jor W2U Meruya sampai Ulu Jami termasuk arah sebaliknya lancar, sama halnya dengan Tol Jor W2S arah Pondok Ranji ataupun Pondok Pinang juga lancar. Tol Jor East Bambu Apus sampai Jatiwarna padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 1, untuk arah sebaliknya arah Taman Mini lancar. Tol Jagorawi padat dari Cawang sampai Cililitan, untuk arah sebaliknya arah Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek padat di Cikunir kilometer 10, padat juga di Cibitung kilometer 23 sampai Tambun imbas dari kepadatan masuk keluar rest area. Berikutnya padat juga dari Bekasi Timur sampai Bekasi Barat. Cikarang Barat juga padat arah Cikampek karena ada perbaikan jalan di lajur 1. Arah sebaliknya Karawang Barat padat imbas perbaikan jalan di lajur 1. Cikarang Barat sampai Cibitung juga padat disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1. Tol MBZ 2 arah lancar. Terakhir tol Purbeulenyi arah Cilinyi lancar, tapi arah Jakarta saat ini padat di Darang Dan imbas dari penanganan kecelakaan kendaraan muatan gulungan karpet yang terbalik miring di lajur 2.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Dr. Santi dan Sony Wicaksono masih mengudara di Health Corner sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, masih ngebahas sedentari. Intinya tuh sedentari adalah kurang gerak ya.
2: Ya mager, mager.
1: Bener.
2: Males gerak.
1: Bisa kebanyakan duduk atau juga bisa ini, tadi ada yang nanya di TikTok, kebanyakan rebahan juga termasuk nggak?
2: Masuk.
1: Termasuk.
2: Kan tadi duduk, nyender, rebahan, baring.
1: Itu satu jenis ya. Oke.
2: Sejenis.
1: Nah kalau ini ada yang tanya juga nih, kalau saraf kejepit apakah karena banyak duduk nggak nih?
2: Bisa.
1: Bisa.
2: Mm-mm, walaupun tidak salah. Maksudnya mager itu bukan satu-satunya faktor risiko untuk terjadinya saraf kejepit. Tapi merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya saraf kejepit. Kenapa? Karena kalau kita mager, cenderung posisinya tuh gak benar. Antara kita duduknya membentuk seperti bola, membulat, atau kita selonjoran, atau kalau kita misalnya baring gitu, gak ngapa-ngapain,
1: rebahan.
2: Itu posisi-posisi itu akan menyebabkan tekanan yang tidak simetris pada tulang belakang. Karena posisi kita salah. Nah, tekanan yang tidak simetris itu kalau berjalan terus-menerus, maka dia akan menyebabkan selai jelly di antara tulang belakang akan jadi kejepit. Jadi dia berubah posisi gitu. Terjadilah saraf kejepit. Terus penyebab lainnya, apa mekanisme lainnya adalah dari ototnya. Kalau orang malas gerak, ototnya kan makin lama akan makin lemah, makin lama akan makin kurus ototnya, itu serabutnya, sehingga tidak mampu untuk mencengkram tulang belakangnya. Jadi tulang belakangnya gampang gampang gerak, gampang kejepit.
1: Tadi udah saya tanya belum ya, bahaya belum, atau penyakitnya apa apa aja yang bisa ditimbulkan dari kurang gerak tuh?
2: Tadi kan baru jantung ya. Jantung kan tadi peredaran apa jantungnya, ototnya jadi lemah karena jarang dipakai.
1: Paru-paru.
2: Terus, jadi resikonya, faktor resikonya adalah ke darah tinggi, ke stroke gitu ya. Terus kalau misalnya paru-paru, ke gangguan paru, pernapasannya. Terus kalau misalnya otot, tadi kan ototnya kalau nggak dipakai jadi lemah gitu. Itu nanti jadinya timbulnya ke penyakit yang namanya sarkopenia. Sarkopenia itu adalah penyakit di mana serabut ototnya itu jumlahnya menurun, ukurannya mengecil, kekuatannya menurun, sehingga dia tidak efektif untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mau dari jongkok ke bangun aja mesti kayak ditarik, dari baring mau ke bangun mesti kayak susah banget.
1: Jadi
2: gitu.
1: Mohon maaf, kalau untuk yang lanjut usia, yang kadang-kadang yang bangun aja susah, atau gerak bungkuk atau jalan
2: naik
1: sudah
2: tangga
1: ini
2: deh.
1: Itu bisa
2: termasuk sarkopenia,
1: bisa diakibatkan karena kurang gerak berarti.
2: Iya, dan itu bukan kurang gerak yang cuma sehari dua hari, tapi biasanya itu dalam jangka waktu
1: akumulasi,
2: yang lama.
1: Nabung.
2: Iya, makanya sahabat Sonora yang masih muda maupun yang sudah tua pun itu coba lebih aktif, karena kalau kita hidupnya aktif, melakukan berbagai jenis olahraga, baik aerobik, anaerobik, kelenturan maupun keseimbangan, itu akan membantu struktur otot dan tulang, supaya nanti ketika kita udah berumur, kita tetap mandiri, bangun dari ranjang bisa sendiri, duduk dan bangun dari bangku bisa sendiri, naik turun tangga lancar. Perhatiin gak ada opa-oma, oma-oma yang naik turun tangga masih bisa lari, tapi ada yang udah mesti pakai kursi roda, mesti didorong,
1: bantuan
2: mesti
1: tongkat segala macem.
2: Itu tabungan dari dini.
1: Walaupun seperti saya ini misalkan kebanyakan duduk, tapi kalau saya rajin olahraga itu bisa meminimalisir ya mungkin, Dok, atau gimana?
2: Meminimalisir tapi tidak menghilangkan
1: efek
2: penyakit duduk itu tadi. Jadi duduk terlalu lama nggak bisa dihapus dengan rajin olahraga.
1: Susah
2: jadi
1: juga tetep, gimana kalau kerjaannya memang mengharuskan duduk terus ya?
2: Nah itu ada tipsnya.
1: Ah, tipsnya apa?
2: Mau sekarang?
1: Sekarang aja boleh. Mumpung
2: tipsnya
1: masih ada
2: itu
1: waktu.
2: Adalah tetap tadi pakai 33.
1: Ya?
2: Jadi setiap kita 30 menit duduk, diusahakan bergerak 3 menit. Nah kayak misalnya Mas Sony harus siaran misalnya nih ya, mau bergerak kan bisa, tapi siaran pakai suara atau selalu pakai video, pakai wajah.
1: Apa tuh maksudnya? Oh, maksudnya harus terus di situ. Kalau lagi live TikTok kan harus di situ. Kalau saya biasanya kalau live TikTok tuh biasanya berapa menit sekali
2: bangun. Bangun. Nah itu bisa. Atau kalau misalnya untuk karyawan yang kerja di kantor, bisa ketika meeting dia berdiri. Atau misalnya pas lagi ada telepon, dia berdiri gitu. Atau setiap setengah jam dia bangun. Atau setiap setengah jam misalnya bangkunya digeser, dia duduk tanpa bangku. Kebayang gak sih?
1: Kayak wall sit squat dong.
2: Iya ya, kayak gitu. Gak usah lama-lama.
1: Kaget saya.
2: Ya, atau gerakin tadi telapak kakinya, digerakin gitu kan. Kayak kita lagi nepok, kayak tukang jahit gitu loh.
1: Okay.
2: Tukang jahit zaman dulu kan kakinya gerak-gerak gitu. Okay. Kan macam-macam. Jadi bisa diakalin.
1: Oke. Okay. Kita langsung ke pertanyaan aja deh ya. Masih ada 5 menit lagi nih. Pertama dari Zizi dulu deh ya. Termasuk Zi, ini termasuk aktivitas yang lumayan aktif dan lumayan berkeringat. Haruskah tetap, Zizi ini melakukan aktivitas yang sebenarnya lumayan aktif sehari-hari pekerjaannya ya, dan lumayan berkeringat. Haruskah tetap berolahraga jika melakukan jalan sehat pagi secara rutin, apakah sudah cukup?
2: Iya, terima kasih Ibu kali ya, ini Zizi ya, Ibu Zizi atas pertanyaannya. Memang ini banyak yang ditanyakan. Saya kalau dalam pekerjaannya udah banyak jalan, udah banyak naik turun tangga, secara fisik udah keringetan gitu, saya masih perlu olahraga gak sih? Pada dasarnya, iya. Karena olahraga itu akan menyempurnakan aktivitas fisik yang kamu lakukan. Aktivitas fisik itu bukan olahraga. Olahraga termasuk dalam bagian dari aktivitas fisik. Tapi tidak aktif sama sekali ya tidak baik. Mendingan dia aktif seharian tapi gak olahraga daripada dia benar-benar duduk doang gitu loh ya. Tapi olahraga itu akan menyempurnakan aktivitas fisik, kegiatan yang dilakukan selama pekerjaan. Kenapa? Karena olahraga itu memberikan pembebanan, memberikan tugas, memberikan latihan kepada otot-otot secara spesifik, kepada jantung dan paru secara spesifik, dan membuat bagian-bagian sendinya, ototnya, tulangnya, jantungnya, parunya jadi terlatih. Karena kalau misalnya kita, contoh deh, kita jalan ngejar kereta ke stasiun kereta. Pada saat kita jalan kan kita tidak pakai pemanasan dulu, tidak pakai peregangan dulu, ototnya gak disiapin gitu. Terus pas jalan itu ketemu misalnya ada temennya, terus kan berhenti. Nah ketika berhenti, otot jantungnya itu akan turun kan. Jadi latihannya dalam tanda kutip jadi terinterupsi.
1: Dan lagi kalau olahraga kan itu dilakukan secara konstan ya kan.
2: Nah,
1: itu yang membedakan kan dengan aktivitas.
2: Ada tujuannya. Betul. Konstan, terstruktur, terorganisir.
1: Tuh, ada tuh di kantor yang alasannya kayak gitu, sebut saja Hans Christian ya. Hans kalau disuruh olahraga pasti jawabannya
2: jangan,
1: gitu.
2: Jangan sebut namanya ya. Jadi si Hans itu.
1: Si Hans itu gitu kalau disuruh.
2: Tapi kita enggak boleh sebut nama loh, jangan sebut nama. Jadi kalo, Hans itu kenapa?
1: Kalau disuruh olahraga alasannya udah setiap hari jalan-jalan beres-beres segala macam beda ya.
2: Beda
1: kan?
2: Ya. Jadi buat teman penyiar Sonora yang
1: sebut nama Hans,
2: sebut
1: aja
2: namanya,
1: ya.
2: Ya, kita sebut aja Hans gitu. Itu belum cukup ya, tapi memang bekerja secara aktif maksudnya naik turun tangga, jalan sana itu jauh lebih baik daripada cuma duduk doang.
1: Daripada tidak sama sekali.
2: Iya. Ya, kan? Menjawab
1: ya.
2: Ibu Sisi, kalau belum menjawab monggo di WA lagi.
1: Oke. Kita masih ada waktu 2 menit lagi. Mungkin bisa
2: satu pertanyaan
1: lagi.
2: Boleh.
1: Ya sebelum break. Pak Taufik, kalau di rumah maunya mager aja, habisnya capek semingguan kerja, normal enggak? Oh kalau weekend berarti ini maksudnya ya, atau udah pulang?
2: Iya. Nah, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Ini menariknya, kalau kita kurang gerak, otot kita kurang terlatih, mental kita kurang dapat asupan, kan aliran darahnya kurang bagus tuh. Berarti secara otaknya kurang dapat nutrisi gitu ya, bukannya nggak dapet ya, tapi kurang, maka rasanya nih
1: mindset-nya,
2: kita lebih kayak cepet capek gitu ya, karena ototnya jarang dipakai.
1: Oh justru karena jarang dipakai jadinya
2: jadi rasa malah cepet capek. Coba deh Pak Taufik, mulai Senin depan, mulai Senin ini, Selasa dong ya,
1: jadi
2: mulai
1: tugas
2: besok
1: loh.
2: Gitu ya.
1: Ayo dikasih tugas loh.
2: Dikasih tugas. Coba lebih aktif gitu, lebih banyak bergerak, jangan duduk melulu. Lakukan 30 menit duduk, 3 menit bergerak. Kalau nggak bisa, ya udahlah 30 menit duduk, terserah deh mau berapa detik aja juga
1: tapi
2: boleh
1: yang,
2: gitu.
1: Yang jadi masalah kalau kerjanya di jalan, Dok. Misalkan driver online gitu, misalkan nah, atau kurir driver, atau segala macam.
2: Driver
1: macem.
2: Online misalnya. Mm-hmm. Kan kalau ada lampu merah kan bisa.
1: Oh, minimal oh ya ada dispensasi, ya kan, minimal perenggangan.
2: Tidak mungkin di jalan tol terus-terus kan?
1: Betul betul betul. Nah, lagi-lagi ada dispensasi.
2: Pasti, iya.
1: Kalau nggak bisa bergerak minimal perenggangan aja.
2: Iya, oh, terus kalau okay. Misalnya driver online ojol misalnya, mm-hmm. Kan dia turun tuh dari ngambil barang betul, misalnya kan. Gitu kan. Ya ketika dia turun coba agak lari dikit okay. Gitu.
1: Kita nanti ada beberapa pertanyaan lagi rame ya, luar biasa. Mm-hmm. Nanti kita akan tanyakan di segmen selanjutnya. Kita harus jeda dulu sahabat Sonora, jadi pastikan ada tetap bersama kami.
0: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tumpah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Eh, ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora masih bersama Sony Wicaksono. Kalau saya bukan dokter ya, yang dokter adalah Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Sebentar lagi, 10 menit lagi ya. Kita akan fokus ke pertanyaan dari pendengar. Yang pertama dari Ibu Kristi ya, lewat voice note. Operator Mas Peter boleh bantu untuk diputarkan. Dokter, silakan siap-siap dengar ya.
2: Halo, selamat malam dokter. Dokter, saya Kristi, saya mau nanya. Kan kalau dokter bilang kalau olahraga yang paling murah, paling mudah kan jalan kaki. Apakah kalau kita jalan kaki harus olahraga jalan kaki, maksudnya harus pemanasan dulu? Mohon penjelasannya dokter. Makasih dokter.
1: Oke. Ternyata dokter Santinya belum mendengar ya. Dokter mungkin boleh di pakai headphone dulu ya. Dokter silahkan, ini dia. Tadi belum
3: nanti
1: dipakai.
3: Nanti enggak dengar dong.
1: Enggak apa-apa, Doksan aja. Doksan bisa mendengar suaranya?
3: Bisa.
1: Bisa ya. Oke. Silakan diputar lagi, Mas Peter.
2: Halo, selamat malam, dokter. Dokter, saya Kristi, saya mau nanya. Kan kalau dokter bilang kalau olahraga yang paling murah, paling mudah kan jalan kaki. Apakah kalau kita jalan kaki harus olahraga jalan kaki, maksudnya harus pemanasan dulu? Mohon penjelasannya dokter. Makasih dokter.
3: Iya, terima kasih Ibu Kristi untuk pertanyaannya. Katanya olahraga yang murah, yang mudah itu adalah jalan kaki. Tapi kalau kita jalan kaki, apa kita perlu pemanasan dulu?
1: Nah,
3: tergantung Ibu Kristi mau tujuannya apa. Kalau tujuannya melakukan jalan kaki itu sebagai sebuah aktivitas fisik, maka gak perlu pemanasan. Tapi kalau jalan kaki itu mau dijadikan sebagai

0: sebuah olahraga, maka butuh pemanasan, butuh peregangan, butuh jalan kaki dalam kecepatan yang konstan, atau kecepatannya kalau mau pakai metode yang high intensity interval itu boleh jalan kaki cepet banget terus agak diturunkan kecepatannya, terus cepet banget terus diturunkan lagi kecepatannya gitu. Jadi kecepatannya diatur, terus jangan berhenti-berhenti. Terus habis itu ada pendinginannya, ada urutan-urutannya supaya dia komplit disebut sebagai olahraga. Tapi kalau cuman sekedar mau jalan ke warung doang, itu masuknya aktivitas fisik, bagus dilakukan. Dan kalau cuma aktivitas fisik, nggak perlu pemanasan. Gitu. Menjawab ya, menjawab mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Kristi. Terima kasih pertanyaannya.
1: Ada juga di sini siapa namanya? Coba saya cek dulu, tidak menyebutkan namanya ya sudah. Mau tanya Mr. X saja ya, kita sebut. Pinggang kanan kiri saya terasa nyeri. Ketika saya tempelin dagu saya ke leher, pinggang saya nyerinya lebih berasa. Kira-kira penyakitnya apa? Kerjaan saya banyak duduknya.
0: Ya, terima kasih Bapak atau Ibu anonim yang anonim. Kalau pinggangnya sebelah kiri dan kanan sakit, itu penyebabnya macam-macam, mulai dari ototnya, mulai dari sarafnya, mungkin tulang belakangnya, bisa ginjalnya, atau bisa kalau ini perempuan ada organ reproduksi yang terpengaruh gitu. Jadi kemungkinannya banyak gitu. Harus disingkirkan satu persatu. Gejalanya nih gak cukup kalau cuman pinggang kiri kanan doang sakit. Tapi kan tadi ada petunjuknya, ketika dagunya ditempelin ke dada, itu dia lebih sakit. Nah, biasanya otot. Tapi tidak memastikan ya, karena tetap harus periksa fisiknya. Kenapa? Ketika dagunya ditempelkan ke dada, maka otot yang di punggung belakang itu kayak ketarik kan, jadi memanjang kan, kan kita nunduk gitu. Nah itu ketika keluhan otot itu diberi beban, maka otot tersebut akan menimbulkan nyeri. Nah kemungkinan nih otot gitu, tapi untuk memastikan tentu harus ke dokter ya, periksa.
1: Ada Pak Alberto sekarang dari Daan Mogot. Kalau Pak Alberto nih sekedar sharing aja.
0: Atau Albertus?
1: Pak Alberto. Olahraganya sepeda hari Sabtu dan Minggu saja, tapi
0: Terima kasih Pak Alberto. Memang olahraga itu sebaiknya dibagi dalam dosis terbagi seminggu itu paling nggak 3 kali lah. Tapi kalau seandainya nggak bisa, cuma bisa Sabtu Minggu, diusahakan dari hari Senin sampai Jumatnya, ya seenggaknya 10 menit pagi, 10 menit malam, atau 10 menit pagi, 10 menit siang untuk olahraga. Terus jangan lupa, olahraga tidak meniadakan efek dari kebanyakan duduk. Jadi tetap walaupun udah olahraga Sabtu dan Minggu, tetap berlaku tuh, setiap setengah jam kita duduk, berusahalah untuk bergerak setidaknya 3 menit.
1: Nah, ini menarik nih kalau kata Mas Wangsa ya. Dulu diajarin dengan fisioterapisnya, katanya minumlah 2-3 gelas air putih. Nanti tiap jam pasti kepanjing deh untuk bangkit, duduk ke toilet.
0: Boleh, iya. Ini tipsnya boleh.
1: Hidrasinya kepenuhi juga ya.
0: Iya, jadi mau gak mau kan harus pipis kan. Asal jangan tanggung ditahan, nanti malah jadi penyakit.
1: Ini gitu. Bagus sih, menarik ya. Jadi hidrasi kita terpenuhi.
0: Cuman 2-3 gelas
1: air putih
0: setengah jam atau berapa?
1: Gak tahu, dia gak sebutin. Tiap jam katanya. Pokoknya tiap jam kepancing.
0: Tiap jam
1: toilet.
0: Karena gini, kalau kita kebanyakan minum juga gak baik.
1: Iya. Oke. Ada lagi di sini, Yunan Augustinus, usianya 62 tahun, ruang katornya di lantai 3, setiap hari naik turun tangga, bisa belasan kali. Apakah baik untuk seusia saya?
0: Terima kasih Pak Yunan Augustinus. Ini udah di atas 60, masih kuat naik tangga, turun tangga, kan luar biasa kan? Iya nggak? Dimana orang-orang banyak yang 50-an aja buat naik turun tangga udah harus ngerembet. Jadi bagus ya.
1: Bagus.
0: Hanya saya tidak bisa menjawab apakah boleh dilakukan sering-sering atau tidak, karena tergantung kondisi karena ini spesifik nih, orang per orang. Kalau misalnya dia badannya besar banget, gemuk, maka naik turun tangga sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Karena beban terhadap persendian, terutama sendi penopang tubuh seperti lutut, itu akan berat. Jadi jangan sampai nanti bobot badannya itu akan merusak sendi di area penopang tubuhnya gitu.
1: Ada Kamaya nih di TikTok ya. Suplemen atau mungkin ada makanan yang cocokkah untuk pemulihan otot?
0: Terima kasih Kak Maya. Sebenarnya kalau pemulihan otot berarti akibat olahraga atau akibat olahraga ya?
1: Gak tahu nih, Kak Maya gak menyebutkan. Pokoknya untuk pemulihan otot saja.
0: Kalau untuk pemulihan otot aja sebetulnya tidak secara garis besar ya, tidak memerlukan suplemen apa-apa gitu ya. Yang penting ketika melakukan olahraganya itu dilalui tahapannya dengan benar, pemanasan, peregangan, latihan inti dan pendinginan, kalau semuanya
1: kecelakaan ada, dok.
0: Setelah kecelakaan, kecelakaannya melibatkan patah tulang.
1: Nah, itu
0: kalau tidak kena ke tulangnya bisa minum tambahan kalsium plus vitamin D. Gitu. Tapi kalau seandainya hanya otot aja, mungkin butuh vitamin B, butuh kalium, butuh kalsium.
1: Oke. Gitu. Ini ada juga yang bertanya, oh dia jarang pakai lift ke kantor, harus ke lantai 2 dan 3, jadi naik tangga juga ya. Bisa sampai 4.500 sampai 5.000 langkah, itu termasuk olahraga juga kah?
0: Termasuk aktivitas fisik.
1: Aktivitas fisik tapi bukan olahraga.
0: Bukan
1: ya?
0: Olahraga, karena kalau olahraga pakemnya ada tuh, pemanasannya, peregangannya, latihan inti, pendinginannya. Kalau cuma naik turun tangga doang, masuknya ke aktivitas
1: lalu,
0: fisik.
1: Lalu apa betul kalau kita sudah lansia naik tangga bagus, kalau turun tangga tidak, karena tidak baik untuk
0: bebannya
1: tulang?
0: Bebannya lebih, iya.
1: Oh gitu.
0: Sebenarnya bukan untuk tulang, tapi untuk bantalan sendinya gitu. Tapi sekali lagi ini saya nggak bisa ngasih. Karena ke orang per orang ya beda. Kalau seandainya dia tidak ada apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada penyakit apa-apa, dia boleh naik turun tangga. Tapi kalau ada badannya besar misalnya, terus sendinya udah mulai aus gitu, itu hati-hati untuk turun tangganya.
1: Yang belum terjawab, terutama di TikTok, tenang aja, karena nanti kita bakal lanjut sebentar lagi ya untuk jawab-jawabin yang ada di TikTok. Tapi kalau yang di on air, di radio, mohon maaf sekali, sudah selesai acaranya. Terima kasih banyak Dr. Santi sudah berbagi di malam hari ini. Kalau ketinggalan bisa disimak lagi ya di YouTube channel Sonora FM 92. Dengerin terus Health Corner-nya setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan harus selalu jaga kesehatan. Karena apa dok?
0: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Sampai jumpa sahabat Solo, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Madonna with Think About di Selecta Sonora. Sekarang gilirannya masih bersama Sony Wicaksono. Sekarang kita akan update dulu informasi lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek malam hari ini seperti apa, Pak Taufik, silahkan.
1: Terima kasih Bung Sony, selamat malam sahabat Sonora. Update kondisi Tol Jakarta Cikampek imbas kepadatan karena sedang evakuasi kendaraan tronton di lajur 1 KM17 atau 500 meter menjelang exit Bekasi Timur. Lepas lokasi menuju arah Bekasi Barat terpantau ramai dan lancar. Untuk di KM14 pasca kecelakaan truk terguling sudah selesai evakuasi, lalu lintas sudah normal kembali sampai dengan Cikunir. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir menuju Bekasi Barat, menuju Bekasi Timur, Tambun juga terpantau ramai dan lancar. Cuaca cukup cerah. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik. Ada juga di sini rekan Lili akan menyapa juga lalu lintas dari Otista dan Matraman seperti apa, Lili?
2: Terima kasih sahabat Sonora, selamat malam. Arus kendaraan yang kami lintasi di ruas jalan Oto Iskandar Dinata, arus kendaraan padumnya bergerak ramai lancar dari arah dari arah terminal Kampung Melayu hingga ke arah Cawang Kompor. Andaikan terjadi antrian hanya di lampu-lampu pengatur lalu lintas saja, dan untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Sebelumnya di Matraman Raya, kedua arahnya bergerak ramai lancar, antri di lampu pengatur lalu lintas Slamet Riyadi dan juga lampu pengatur lalu lintas perempatan Matraman. Dan dari arah Slamet Riyadi tadi menuju ke arah kawasan atau terminal Kampung Melayu tidak berbeda jauh, bergerak ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
3: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Yes, untuk Anda yang ingin lihat-lihat dulu produknya ada apa aja, tuh kalau mau beli produknya Broko, silahkan Anda bisa cek langsung di websitenya brokosmart.com, brokosmart.com.
0: Sonora FM News.

0: Selamat datang di restoran kami, Mas. Mau pesan apa, Mas?
1: Mas, saya mau pesan lagu.
0: Pesan lagu? Ini mah restoran, Mas. Kalau mau pesan lagu, ya di AMKM.
2: AMKM? Pesan lagu gak pakai ribet. Di AMKM siang, setiap hari pukul 12 sampai 14. Dan AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. AMKM, Anda meminta, kami memutar. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

Selamat malam sahabat Semore. Sekarang waktunya sudah tiba AMKM. Anda meminta kami memutar selama 2 jam. Saya Sony Wicaksono akan menemani Anda dengan lagu yang Anda minta sendiri. Jadi kalau mau request lagu 90-an ke atas, silahkan langsung aja chat WhatsAppnya 0812 122 9200.

lagi salah untuk Anda yang ingin diputarkan lagu favoritnya nih 90-an ke atas, 90-an sampai lagu-lagu sekarang. Silakan Anda boleh kalau mau chat WhatsApp aja di 0812-122-9200. Kita mulai dari lagu yang satu ini, permintaan dari Mas Daniel Wisana Jaya, Lean On by Mayer Laser dan DJ Snake.

Major Lazer and DJ Snake Lean On buat Mas Daniel. Katanya buat saya aja, semoga sehat-sehat biar bisa tetap lari-lari. Aih, tahu aja Mas Daniel. Sehat-sehat juga ya untuk Anda, baik itu yang udah selesai kerja atau masih ada yang masih kerja jam segini. Coba saya pengen tahu yang masih kerja siapa aja sih jam segini. Sekalian absen, sekalian request lagu juga di 0812-1229200. Jangan lupa lagunya 90-an ke atas ya, biar bisa saya putar. Pak Rudi di Fatmawati katanya lagi break kerja om. Semangat, lagi break berarti masih dong ya. Berapa lama lagi Om Rudi? Di Cakung katanya minta lagunya Mr. Big dengan judulnya Just Take My Heart. Salam buat semuanya yang lagi kerja. Ditunggu lagunya buat Om Rudi. Kemudian ada Ibu Riani. Ibu Riani kemarin kemana Ibu? pendengar tetap saya di hari Minggu biasanya muncul, sekarang nggak. Nah, kemarin nggak ada. Untunglah hari ini ada, berarti sehat-sehat ya Ibu Riani. Minta lagunya Snow Patrol yang judulnya Chasing Cars. Ucapannya buat Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Palsel, makasih katanya udah dikirimin lagu terus. Terus juga buat Ibu Oriza di Rawalunggu sama Ibu Rianti juga yang ada di Gunung Putri. Snow Patrol Chasing Cars. Kemudian nanti akan ada Om Rudi, Just Take My Heart yang Mr. Big. Satu lagi, saya mau langsung tiga lagu. Saya mau kasih lagunya ini untuk spesial Oma Yuliani. Selamat malam dari Banjarwijaya, Kota Tangerang. Kali ini minta lagunya Living on Love, lagu country dari Alan Jackson. Kita mulai dari yang country dulu aja.

MKM Malam bersama Sony Wijaksono. Hari ini tersiar berita mengenai peristiwa kebakaran yang melibatkan beberapa unit kontainer DDG atau Dangerous Goods ya, di salah satu area New Priok Container Terminal 1 di Jakarta Utara. Dan sudah dipastikan tidak menelan korban jiwa. Ini dikonfirmasi oleh Corporate Planning Manager NPCT 1 Christine Margareta, yang mengatakan bahwa penanganan kebakaran dilakukan sesuai prosedur keselamatan, keamanan, dan tanggap darurat yang berlaku. Dan update-nya, saat ini penanganan kebakaran sendiri sudah memasuki tahap pendinginan atau cooling down melalui penanganan bersama antara NPCT 1 dan para stakeholder terkait di wilayah Tanjung Priok. Dan proses pendinginan ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam sebagai bagian dari langkah penanganan darurat. Sebelumnya diberitakan sahabat Sonora bahwa isotank berisi bahan berbahaya di New Priok Container Terminal 1 atau NPCT 1 di Jakarta Utara terbakar sore tadi. Kalau menurut Kasiop Sudin Gulkarmat Jakarta Utara Gatot Sulaiman, laporan kebakaran itu pertama kali diterima oleh pihak damkar sekitar pukul 15.44 waktu Indonesia Barat tadi. Dan pihak damkar sendiri mengerahkan sebanyak 11 unit, juga 55 personel untuk melakukan penanganan kebakaran tersebut.

0: Back to 90 song. Ini ada Janet Jackson dengan That's the Way Love Goes di AMKM Malam bersama Sody Wicaksono. Ada Mbak Yanti yang masih di depan laptop katanya sambil denger Sonora. Nih depan laptopnya masih di kantor atau udah di rumah nih. Ini yang bahaya adalah kalau udah pulang kantor dan nyampe rumah tapi masih buka laptop. Nah itu yang tidak terprediksi sampai kapan. Janet Jackson saya pilih ini ya. Semoga bisa sedikit menghibur di tengah gonjang ganjing di akhir bulan. Sudah tipis dompetnya ya kan, tinggal nunggu sisa-sisa penghabisan saja. Untuk Anda yang mau request langsung aja masuk WhatsApp-nya 0812-122-9200. Lagunya 90-an ke atas ya. Saya ingin menyapa yang request lagunya Still Heart, luar biasa lagunya dengan She's Gone ya. Ini ada siapa di sini? Ada dari Mas Bush yang ada di Pontianak. Ditunggu lagunya. Kemudian saya juga punya voice note dulu dari Ibu Kristi. Selamat malam.
1: Halo, malam Kak Sony. Saya Kristi. Saya mau request lagu. Saya mau request lagu dari Mandy Moore, Someday We'll Know. Kalau nggak ada, dari Mark Anthony, I Need You. Buat Kak Sony, banyak bergerak dan olahraga ya.
0: Pasti
1: biar semakin
0: dong.
1: Sehat dan langsing. Sehat dan bahagia selalu Kak Sony. Hey. God bless you.
0: Doanya semoga biar langsing. Emangnya saya nggak langsing sekarang. Itu dokter Santi ketawa yang masih di depan saya. Mandy Moore dengan Someday We'll Know.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: Amin.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sonora FM 92 Jakarta, New Striving and Music, Still Heart dengan She's Gone. Ini pencipta rock era 90-an pasti seneng banget nih dikasih lagu-lagu yang seperti itu. Kalau kurang, tenang aja, akan ada slow rock di era 90s lagi yang bakal saya kasih. Mumpung ada yang request juga nih, namanya Kiran yang ada di Pontianak ya. Katanya ingin request lagunya Goodbye dari Air Supply. Katanya lagunya untuk seseorang yang ada di Bali. Seseorang yang ada di Bali. Udah nih, gak ada ucapannya. Ya, kalau cuma dikasih tapi tanpa ada ucapan, gimana mau nyampe pesannya? Asik. Ada yang lagi, satu lagi. Kali ini yang mau requestnya ada band, judulnya Wah, ini lawas juga nih. Ini ada Mas Rohman, anak gunung, ya kan? Foto profilnya cakep banget. Langsung aja nih, sebelum ke 90s Air Supply, kita putarkan dulu. Ada band dengan Oh.

0: Goodbye dari Air Supply. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Saya sekarang mau menyapa Ibu Diah dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Sony. Apa kabar? Semoga Mas Sony sehat selalu. Tetap semangat. Aku Diah dari Bungur Senen. Ingin request lagu seperti yang kau minta dari Krisye untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu pasti berlalu. Untuk kru sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa makan malam. Dan Mas Sony juga jangan lupa makan malam ya, pakai sayur. Makasih, selamat malam.
0: Akhirnya pengingat itu datang lagi dari Ibu Dia. Setelah sekian lama tidak mengingatkan saya ya, tidak makan sayur, akhirnya diingatkan juga. Makasih pengingat ya Ibu Dia ya. Krisye seperti yang kamu minta, nanti akan dilanjut dengan permintaannya Mas Herjuno di Tangsel yang seperti biasa meminta Paris Hilton Nothing in This World. Kita mulai dari Krisye dulu.

0: Angkai Malam, Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono sebelum ke pukul 21. Saya ingin satu voice note dulu dari Mbak Becky. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Sony. Hai. Sehat ya pasti. Iya, harus olahraga dong. Masa kalah sama Becky.
0: Wis.
1: Mas Sony, I'm so tired.
0: Seolahraga apa sih memang Mbak Becky ini?
1: Ngantuk pula, capek saya hari ini. Oke deh, saya absen aja ya. Titip salam buat Bu Orija sama Teh Asti. Sehat selalu ya. Oke deh, sampai nanti.
0: Saya udah siapkan slot padahal nih buat Mbak Becky, tapi ternyata cuma absen saja. Ya sudah, kalau begitu kita kasih aja buat siapa di sini, Ibu Liliani aja deh, yang katanya minta lagunya Cakrakan, judulnya adalah Kepada Hati. Kepada Hati Anne Marie aja ya, Ibu, nggak apa-apa ya, pilihan keduanya Anne Marie yang judulnya adalah 2020 2002. Oke, okay? Ibu Liliani katanya buat salamnya buat Pak Edi, Bu Yule Pasal, Ibu Nur sama Ibu Ariza sama Ibu Foni aja.

That was Saigon Kick with I Love You di AMKM Sonora. Ini yang request nasi goreng amburadul. Oh, ini nama akun WA-nya. Nama aslinya adalah Susan dari Pontianak. Kalau gede mau jadi apa? Susan. Kalau kamu gede mau jadi apa? Jadi nyanyi dong kita. Terima kasih ya Mbak Susan dari Pontianak. Sekali lagi saya mau live di TikToknya Sonora. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana. Saya mau ke Kak Ros, kakaknya Upin Ipin. Tapi bukan dari Malaysia, dari Ciputat. Kalau dari Ciputat mah bukan Melayu lagi, Betawi. Mas Andi request boleh? Boleh. Ari Lesmana, judulnya Aku Harus Pergi. Oh ada. Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Itu yang barengan sama ini kan, barengan sama Wisnu Santika ya kan. Kalau ada lagunya buat yang dengerin aja, salamnya buat Kak Z sama Kak Indrianti dalam kurung. Soalnya baru kenal sama mereka aja. Soalnya kemarin ditanyain tuh sama Kak Zizinya. Loh, kok cuman Kak Zizi aja yang disalamin? Ternyata baru kenal sama nambah. Minggu kemarin sama Kak Zizi, sekarang nambah sama Kak Indrianti aja, Ibu Rianti. Wisnu Santika, Aku Harus Pergi barengan sama Ari Lesmana.

0: FM 92 Jakarta News Traffic and Music ditemanin sama Sony Wicaksono di jam kedua sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paris Hilton, Nothing in This World. Mohon maaf untuk Mas Herjuno. Sebetulnya saya juga bingung tadi muterin lagu siapa kalau gitu ya. Nah, ternyata bukan lagu Nothing in This World. Berarti ini ada kesalahan di sistemnya ya. Soalnya saya pilihnya tadi udah bener Nothing in This World. Berarti lagunya beda, artisnya juga beda mungkin ya. Aman aja Mas Herjuno. Saya agak panik dikit. Hah, salah ternyata. Tenang aja sahabat-sahabat untuk Anda yang mau request lagu di 0812-122-9200. Tapi harap bersabar ya, karena antriannya banyak sekali. Jadi Anda cukup berdoa saja semoga pilihan Anda yang diputarkan di malam ini. Ada Kak Maya yang mau masuknya atau joinnya lewat voice note, silahkan.
1: Halo Mas Yogi. Halo para pendengar semua. Kemarin.
0: Hup. Jujur, Mbak Maya, voice note-nya tidak terdengar sama sekali. Sangat ngaleng. Mungkin lagi di jalan ya. Jadi tidak terdengar sama sekali. Bahkan saya pakai headphone aja. Ini ngomong apa ini? Seperti kumur-kumur ini. Mbak Maya, kalau dengerin lebih baik chat saja, gak apa-apa ya. Kalau gitu saya mau ke Ibu Ariza aja deh. Selamat malam.
2: KN malam. Sony, Ibu absen saja. Titip salam buat Bu Riani Sutopo. Terima kasih selalu ngirimin salam dan lagu.
0: Oke, entah voice saya terpotong atau bagaimana, cuma segitu aja ya udah. Yowes kalau begitu, selamat beristirahat buat ibu ya. Adele dengan Turning Tables, ini permintaan dari Mas Pras yang ada di Tangerang. Oke, sudah masuk ke dalam playlist. Kalau gitu saya mau pasangkan dengan lagu yang diminta oleh Pak Widodo Sibarani dari Pontianak. Katanya mau lagunya Always Remember Us This Way dari Lady Gaga. Saya tadi sempat melihat ada Lady Gaga yang request 2 orang, tapi saya belum menandai. Tapi saya pilih yang Pak Widodo aja deh kalau gitu ya. Buat semua pendengar setia Sonora, Ibu Rianti, Ibu Nur, Ibu Oriza dan lain-lain yang lagi kerja aja. Anyway, informasi kalau di Pontianak sore tadi asapnya semakin tebal. Satu pun tidak ada pesawat yang mendarat sampai malam ini. Air bersih antri masih ramai karena air PDAM asinnya luar biasa. Bahkan antri gas melon 3 kg juga. Doa tiada hentinya dari kami Pak Widodo buat saudara-saudara di Pontianak. Semoga bisa cepat membaik, segera pulih ya. Ini dia Lady Gaga, Always Remember Us This Way.

0: Ayo kayak malam Anda meminta kami memutar. Saya mau kasih satu slot buat di live TikTok, tapi saya mau putarkan dulu voice note-nya Ibu Nur dari Pekalongan.
1: Halo, selamat malam Bang Sony. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Unbreak My Heart, Toni Brixton. Lagu itu untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Yulia Pastel, Ibu Sri, Asti, Sisi, Noval, Pak Widodo Sibarani, Pak Johan, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Salam kompersa, kompak manis penuh persahabatan via udara. Untuk Bang Sony, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Gara-gara tempo hari saya nanya kompersa itu apa, akhirnya dipanjangin juga ya lewat voice note. Kompersa, kompak manis penuh persahabatan di udara. Lengkap banget tuh kepanjangannya. Tandy Braxton, Unbreak My Heart. Saya mau pilih dari TikTok, ini ada Bang Abeng Herman. Katanya lagunya buat saudara-saudara yang ada di Pontianak yang lagi banyak kesulitan. Semoga masa-masa kelam itu segera berakhir ya untuk teman-teman yang ada di Pontianak. Phil Collins pilihannya, You'll Be In My Heart.

Sony Wicaksono di AMKM Malam. Apakah Mbak Maya sudah menyetor voice note yang baru? Ternyata belum, woy. Ternyata masih di jalan dia, biarlah dia sibuk dengan perjalanannya. Kalau gitu saya mau menyapa ada Ibu Foni, absen nyimak saja di malam ini. Kemudian ada Ibu Sylvia, selamat malam, pray for Pontianak. Semoga dari pusat ada yang mendengar, amin Ibu Sylvia ya. Semoga tidak formalitas saja mendengarnya. Semoga Pak Widodo Sibarani dan keluarga serta semua warga Pontianak selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Ibu Sylvia, terima kasih doanya ya. AMKM, selamat malam. Ada yang dari Kemang katanya. Namanya siapa nih? Dari Kemang nih, Goming, Omaan Goming. Salam kenal buat Maan Goming dari Bogor Kemang. Wih, deketan nih sama saya rumahnya. Mau minta lagunya Michael Jackson, Billie Jean. Ah, kalau ini baru pertama kali join ya. Kalau pertama kali join, yang perlu diperhatikan adalah lagunya itu harus minimal banget 90-an. Ya, 90-an sampai lagu-lagu sekarang. Tapi untunglah kalau Maan Goming kasih alternatifnya dari Dewa 19 dengan Restu Bumi yang dari live TikTok. Gak ada yang mau request nih, saya kasih slot satu lagi. Kalau ada boleh langsung aja dikirimin. Oh, atau tadi Kak Asti ya, tadi minta lagunya Ellie Goulding yang judulnya adalah Fight Song. Sama tadi Michael Jackson yang minta lagunya Heal the World, jadi gak? Atau masih ada gak? Kalau ada nanti kabarin aja ya. Kita putar dulu Dewa 19, Restu Bumi.

Lagu ini tentu saja buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih berjuang atas kesulitan yang sedang dialami, atas musibah yang masih saja didera, baik itu di Kalimantan, di Nusa Tenggara, ataupun juga di Sumatera juga ya, dan di beberapa tempat yang lainnya juga. Termasuk ke lagu yang satu ini juga kayaknya masih sama nih, setema juga dari Mbak Asti yang ada di live TikTok, katanya pengen lagunya Russell Patton dengan Fight Song. Akan disambung juga dengan lagu pilihannya Kak Zizi yang lagi sibuk untuk berjibaku dari tadi buat diri sendiri yang ngejar setrikaan, semoga cepat kelar. Ditargetin Kak Zizi, kalau sampai jam misalkan jam 10 belum beres tinggal tidur. Ntar dimarahin lagi yang ada ya. Salami buat gengi Mas, Pak Suprianus, Bu Sylvia, Bang Wanda, Bang Ferdi, Bang Sen, Biduan. Salam sekebon katanya. Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Oh, kita mulai dari yang ini dulu aja.

0: Masih ditemenin sama Sony Wicaksono di ANKM. Sekarang saya mau menyapa ada Pak Sebastian Hartono yang voice note-nya 2,5 menit. Nanti coba di persingkat lagi Pak Sebastian ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Mas Sony, nama saya Sebastian Hartono. Saya baru aja keluar dari tol Alam Sutra nih, tol Kebon Jeruk, dari arah Jakarta Kebon Jeruk mau pulang ke rumah nih Mas Sony. Alhamdulillah perjalanannya semua lancar. Cuacanya cerah berawan nih Mas Sony nih. Okay, anyway Mas Sony, saya mau request lagu. Judul lagunya I Live My Life For You, penyanyinya dari Firehouse. Kalau tidak ada, boleh di replace dengan These Days, penyanyinya dari John Bon Jovi. Lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, khususnya Mas Sony. Tetap semangat ya Mas Sony, sampai tuntas. Dan juga seluruh pendengar setia warga AMKM Malam. Ini sedikit nih mau curhat nih Mas Sony. Aduh kemarin.
0: Oh mau curhat ternyata 2,5 menit tuh. Ya udah kalau mau curhat mah nggak apa-apa. Emang mau cerita apa sih Pak Sebastian? Coba saya dengerin kalau mau cerita mah.
1: Kemarin itu Liga Italia, si Como, football club yang dari Indonesia itu bisa kalah. Maksudnya saya I was thinking like Como akan gampang sekali mengalahkan dengan Frisione ya kalau salah.
0: Dia lawan apa sih kemarin?
1: Itu Como FC. Liga Italia, klubnya Como itu benar-benar lagi on fire banget itu.
0: Lawan
1: sekali ini nih kalah nih.
0: Lawan Frosinone. Gimana sih ngejinya Frosinone? Frosinone.

0: klub dari apa keluarga Hartono ya.
1: Loh, semarga. Ini jangan-jangan Pak Sebastian saudaranya Pak Hartono itu kah? Pemilik Komo itu kah yang terkenal
0: BCA
1: itu?
0: BCA dan Jarum. Ya, ini sih baru beginning sih, baru berapa 4-5-6 partai ya. Semoga aja tetap di Liga Champion. Tapi di Liga Champion dia juga lagi gacor tuh.
1: Oh, jago.
0: FC Como yang pelatihnya dari Spanyol ya, Cesc Fabregas.
1: Cesc Fabregas.
0: Dan juga dia ada sedikit sih ya, apa sedikit mino, sedikit saham ya dengan Thierry Henry. Gitu. Anyway, Mas Sony. Oke deh, itu aja sih saya pengen apa? Dengerin lagu ini nih, lagi OTW pulang mau ke apa? Bintaro Sektor 9, Big saya
1: Sekbil. Oke.
0: Thank you Mas Sony, lagunya diputerin. Terima kasih and have a good night. Back in action again Mas Sony.
1: Hati-hati, I don't know apakah Pas Besa sudah sampai Sekbilnya atau belum. Tapi enggak apa-apa kalau mau curhat mah. Tadinya saya pikir 2,5 tuh cuma salam-salam doang. Lama banget ya. Tentunya curhat klub favoritnya. Emang Komo nih lagi jago banget, lagi on fire. Ini dia Firehouse, I Leave My Love For You. You know you-

0: Itu dia sahabat-sahabat Firehouse, I'll Live My Life For You. Dan sudah pas pukul 22, berarti saatnya saya harus pamit dulu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf untuk yang belum kebagian. Tenang saja, AMKM akan hadir setiap Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu juga pukul 12 sampai 14, malamnya 20 sampai 22. Selanjutnya akan ada Country Night sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sonny Wicaksono pamit, sampai jumpa. Have a good night and have a good rest.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.
2: It's time for country music. Only on Rest and Relax Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Rest and relax. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: I'm not worried.
1: Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming.

0: on this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam.

0: Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Terus bersama kami di Sonora Late Night Show. Jam musik terbaik Sonora FM.

0: Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.

Halo, selamat pagi. Selamat hari Selasa. Kalau kata orang Jawa, seloso-seloning menungso. Tapi pada kenyataannya, saya menjumpai Selasa itu justru hari yang super macet, hari yang lagi padat gitu ya. Nggak tahu, nggak pernah ketemu sama Selasa yang benar-benar slow gitu. Gaspol banget di mana-mana. Mudah-mudahan tapi pekerjaan Anda lancar semua ya. Walaupun mungkin akan padat merayap juga, tetap semangat sahabat Sonora. Yang pasti jangan lupa sarapan, jangan lupa asupannya, vitaminnya, nutrisinya yang baik agar tetap sehat. Lagi musim sakit nih. Well, Rara Kalesan kembali hadir menemani Anda Sonora pagi di sini sampai dengan pukul 10. Sebentar lagi kita juga akan memulai live TikTok. Jadi pastikan Anda bergabung juga di radio.sonora.fm92. Yang mau kasih sapa pagi di WA, boleh juga ditungguin di WA-nya. Info cuaca, info lalu lintas apabila Anda sudah di perjalanan. 0812-122-9200. Oh iya, ini udah official masuk di Libra Season. Jadi happy birthday untuk Libra geng ya. Panjang umur, sehat-sehat, dan lekas sembuh bagi Anda yang mungkin sedang sakit, sedang istirahat, bed rest, gak enak badan. Mudah-mudahan kehadiran Sonora membuat semangat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

ada sahabat Sonora. Gimana? Teringat apa dengar lagu ini? Teringat masa di sekolah? Atau bahkan udah kerja? Wah, legend banget nih kalau Anda udah kerja pas lagu ini ada ya. Ada beberapa sahabat juga yang sudah menyapa di TikTok. Selamat pagi, kita sudah live ya di Radio Sonora FM 92. Bu Leli Wulan, aduh 2D. Selamat hari Selasa. Mau ikut sarapan nasi liwet enggak? Cakep. Bikin panas, kerucuk-kerucuk perut ya. Kak Yeso, Kak Hari, Bu Rianti, Kak Paijo Sabar, Kak Like Penikmat Kopi, Kak Conchita, selamat pagi semuanya yang di TikTok. Rara Kalesaran di sini yang menemani Anda di Sonora Pagi edisi hari Selasa. Pernah gak sih sahabat Sonora tuh ngalamin, apa cuma saya aja ya, kalau tidurnya kurang gitu, kayak bangun tidur aman aja gitu, bangun santai, gak berat gitu rasanya. Terus di keseharian, di kantor juga aman, gak ngantuk. Tapi kalau tidurnya tuh cukup, kayak tidurnya tuh aku cepet loh tadi malam, tapi bangunnya kenapa lebih susah ya, kayak ngantuk banget. Terus nanti di kantor, di keseharian tuh kayak dikit-dikit nguap, ngantuk banget rasanya. Padahal tidur cukup. Ini cuma saya aja atau sahabat-sahabat juga ngalamin nih?

pagi tadi saya lemparkan polling. Milih lagunya Atis CB yang Kau di Mana atau Maafkan. Nah ternyata pemenangnya adalah Maafkan. Lumayan telak tadi. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung. Saya Rara Kalesaran menemani Anda di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi Bu Anneke Thomasoa. Tiada yang lebih baik selain mendoakan, kata-kata hari ini. Cakep, udah doain belum? Selain buat diri sendiri, buat orang-orang terkasih. Kita mulai hari dengan doa, didasari dulu biar harinya terasa lebih plong ya. Ada Pak Sengku di Mangga Besar. Ih, cakep banget ini yang dikirimin. Pak Surya di Duren Sawit, selamat pagi. Bahagia itu sederhana. Jangan memiliki ekspektasi di luar kendali kita. Senang seadanya, sedih sewajarnya, bersyukur sebanyak-banyaknya. Sembunyikan emosi dalam diam dan kunci dirimu dengan sabar, lalu perlihatkan sabarmu dengan senyumanmu. Nah, ini yang susah tuh. Emosi disembunyikan dalam diam itu gimana ya? Buat yang orangnya ekspresif ini sulit pasti. Tapi ini keren sekali. Terima kasih Pak Surya Duren Sawit. Untuk Rara, selamat bertugas. Hati-hati untuk yang di perjalanan ke kantor. Seperti yang Rara bilang, tidur cukup tadi di, tapi di kantor masih suka ngantuk. Saya juga sampai harus minum kopi hitam 2 kali sehari. Mungkin kualitas tidurnya kurang nyenyak, jadi masih ngantuk benar. Mungkin ini kalau kita berbicara kualitas tidur, kurang deep sleep gitu kali ya. Pas lagi deep sleepnya itu kita kurang nyenyak di sana, bisa jadi. Halo Kak Yanto, Kak Afiliate di Bekasi, Kak CEO, Kak siapa ya, Kak Hari, Kak Doni, Kak Okta, Kak Sugeng Prianto, Kak Fahri, Kak Toto, Kak Guber, Kak Muhammad Solihin, Kak Puji dan lain-lain. Selamat pagi Kak Antoni Iskandar. Terima kasih sudah menyapa, sudah ramai sekali di TikTok kita pagi hari ini. Yang belum join silakan radio.sonorafm92. Kemarin banyak yang nyebut-nyebut lagu ini juga, cuma karena gak boleh request, jadi saya simpen dulu deh. Mungkin hari ini waktu yang tepat buat saya putarin ya, dari Gary Barlow, Forever Love.

0: bakal hadir. Jangan sesaat lah, ikutan stay tune terus aja, pantengin terus. Radio itu kan enak ya, kalau TV kita harus nontonin gitu untuk tahu apa yang sedang disampaikan. Tapi kalau radio, Anda bisa sambil nyetir, masak, setrika, kerja, apapun, radio tetap nyala dan tetap bisa melakukan aktivitas. Jadi pantengin aja, jangan sesaat-sesaat. Termasuk juga yang sedang ada di TikTok kita selama pagi. Kita akan menuju ke informasi lalu lintas. Tumben nih sahabat saya sudah siap dengan informasinya. Ada namanya Sony Wicaksono. Silakan.
1: Selamat pagi, Wawa Kalisara. Info-info lalu lintas di jalan Gatot Subroto dari Sleepy sampai Semanggi masih kosong alias anjay, lancar jaya. Kalau dalam kota dari Sleepy sampai Semanggi yang ada panjangan ini masih lantap, lancar mantap. Tapi biarpun masih lancar pagi ini, jangan cepat-cepat bawa kendaraannya ya. Kalau kata pepatah, makan belut campur semangka, jangan ubut-ubut tadi celaka. Ayo, selamat pagi, semangat ya, hari Selasa, yuk.
0: Iya, boleh berhenti dulu loh Sony ya, baru informasi lalin. Itu angin lebih kencang daripada suaranya. Selamat pagi Pak Boner, berbagi jangan tunggu kaya, kalau sudah kaya jangan jadi kikir. Salam dari Manokwari yang cerah. Selamat pagi Manokwari, sehat-sehat terus. Bu Nur di Pekalongan, Rara kalau tidurnya kurang bangun malah badannya. Rata-rata kalau tidurnya kurang bangun malah badannya lemes, siangnya jadi ngantuk. Berarti ini, kalau ini benar ya, masuk logika. Kalau saya tadi gak masuk logika, kalau tidurnya kurang kok badan aman-aman aja, kalau tidurnya kebanyakan malah jadi ngantuk kalau saya. Pak Minggu, selamat pagi, selamat bertugas Rara dan juga yang lain, sehat-sehat. God bless, cuaca pagi ini di Kemayoran cerah berawan.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertanyaan itu disampaikan Nusron saat menanggapi pertanyaan soal kasus suap kepengurusan Haguna Bangunan atau HGB yang menyeret sejumlah orang kepercayaannya dan pejabat Kementerian ATR BPN. Meski demikian, ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai kasus dugaan suap di lingkungan kementeriannya. Polda Jambi tengah menyidik dua kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal perusahaan di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun. Total luas lahan yang terbakar dari dua kasus tersebut mencapai sekitar 55 hektar. Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Hadi Handoko menjelaskan bahwa dua perusahaan yang lahannya menjadi lokasi kebakaran adalah PT Restorasi Ekosistem Indonesia di Kabupaten Batanghari dan PT Samhutani di Kabupaten Sarolangun. Kedua perkara tersebut telah masuk dalam tahap penyidikan.
0: Demikian Sonora Update.

0: dari Gabriel dengan Out of Reach. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Saya mau sampaikan dulu perkiraan cuaca kemarin bener loh. Saya kan bilang tuh seharian akan ada potensi angin yang cukup kencang. Dan betul kemarin saya pulang tuh windy banget. Dari mulai Palmerah sampai hampir Kelapa Gading gitu. Cukup berangin. Kebayang tuh ya, kalau misalnya Anda di perjalanan dengan roda 2 terus gak pakai jaket yang mumpuni, lumayan deh, kerokan kayaknya. BMKG hari ini memperkirakan cuaca Jakarta hujan ringan di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Ya, Jakarta Utara enggak nih. Kepulauan Seribu, Jakarta Utara diperkirakan berawan. Bali, tepatnya di Denpasar berawan, sahabat Sonora. Seluruh wilayahnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk Lampung, hari ini ada potensi hujan ringan di kota Bandar Lampung. Pesisir Barat hujan ringan. Sulawesi Utara di Manado cerah berawan. Minahasa dan seluruh wilayah diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk Sumatera Utara, kota Medan hujan ringan, Samosir berawan. Kita lanjut ke informasi lalu lintas ya. Tadi Kak Hari menyampaikan di KM4243 ya, di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta cukup padat antrian kendaraan roda, antrian kendaraan besar begitu yang sedang mengantri solar di rest area. Pak Raymond menyampaikan, waduh, ada ibu-ibu berjalan di median tengah tol Janger arah Tomang KM12. Hati-hati bagi Anda yang melintas di tol Jakarta-Tangerang. Ada ibu-ibu yang berjalan di median tengah tol. Wah, biasa kecepatan tinggi di pagi hari. Silakan berhati-hati sahabat Sonora di KM12 tepat ya. KM12. Nanti kami sampaikan juga ke petugas. Kemudian juga kita akan mendengarkan pantauan lalu lintasnya bersama dengan sahabat kami. Ada Pak Joni, silakan.
1: Selamat pagi Mbak Rara. Izin melaporkan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Sonora yang melintas di Jor ke arah Bekasi di KM38 hingga 39. Ada perbaikan jalan di jalur 1. Maka untuk para pengendara sahabat Sonora bisa mengambil di jalur 2 dan jalur 3. Semoga bermanfaat seiring perjalanan sahabat Sonora semua. Selamat pagi dan salam semangat.
2: Sonora News, Traffic, and Music.

0: Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan
1: banyak orang yang lain. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
2: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
3: Oh ya ampun, makasih banget Bagas, sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Gulliver dan para Lilliput, dongeng dari Inggris. Alkisah, di suatu desa di Inggris, hiduplah seorang anak muda pemberani bernama Gulliver. Ia adalah seorang petualang. Ia suka sekali berlayar ke negara yang sangat jauh. Pada suatu saat, ketika ia berlayar, datanglah angin topan yang menghancurkan kapalnya. Kapal Gulliver pecah berkeping-keping dan semua orang yang menumpang kapal itu terlempar ke laut termasuk Gulliver. Ia pun berusaha berenang ke pantai. Akhirnya ia terdampar di sebuah pulau. Karena kelelahan berenang, ia jatuh pingsan. Ketika sadar, ia sangat terkejut karena merasakan badannya diikat menggunakan tali-tali kecil. Ia bertambah kaget ketika melihat banyak sekali prajurit kecil yang mengelilinginya sembari membawa tombak.
3: "Jangan bergerak, kalau kamu melawan, kamu akan mati,"
2: teriak salah satu prajurit kecil.
3: "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Apa yang kau cari di sini?"
2: tanya prajurit itu lagi.
4: Namaku Gulliver. Aku dari Inggris. Kapalku tenggelam dan aku terdampar di sini,"
2: jawab Gulliver terbata-bata sambil mencoba memahami apa yang sedang terjadi.
3: "Baiklah, kau akan kami bawa ke hadapan raja kami,"
2: kata prajurit kecil. Kemudian prajurit-prajurit kecil mengangkat dan menaikkan Gulliver ke sebuah gerobak besar yang ditarik oleh ratusan kuda-kuda kecil. Setibanya di istana, tali-tali pengikat Gulliver dilepaskan. Gulliver lalu menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada raja. Setelah mengetahui hal itu, raja berkata,
5: "Baiklah, kau boleh tinggal di sini asal kau bisa berkelakuan baik."
2: Melihat sikap Gulliver yang sopan, raja kemudian menyuruh para pelayan untuk menyiapkan hidangan untuknya. Tentu saja hidangannya sangat banyak untuk ukuran para Lilliput karena Gulliver tampak seperti raksasa. Gulliver sangat senang. Lalu sebagai penghormatan kepada raja, Gulliver memberikan hadiah sebuah pistol. Gulliver mengeluarkan pistol itu dan menembakkannya ke atas. Orang-orang kecil itu kaget dan berlarian.
5: "Sungguh benda yang luar biasa,"
2: kata raja sambil memperhatikan pistol pemberian Gulliver. Hari berikutnya, Gulliver berjalan berkeliling kota. Kota Lilliput terlihat kecil. Gedung-gedungnya tampak seperti gedung mainan bagi Gulliver. Walaupun begitu, Gulliver tetap bisa akrab dengan para penduduk kota. Suatu hari, raja bingung karena mengetahui wilayahnya hendak diserang musuh. Gulliver dengan sigap segera membantu mereka. Ia pergi ke pelabuhan dan melihat ada jajaran kapal musuh sudah terparkir di sana. Gulliver pun diserang dengan panah-panah kecil. Tentu saja panah-panah itu tidak terasa di badan besarnya. Akhirnya musuh dapat ditaklukkan. Seluruh rakyat menyambut gembira kemenangan ini.
5: "Hidup Gulliver! Hidup Gulliver!"
2: sorak para prajurit kecil. Negara tetangga pun akhirnya menyerah dan berjanji tidak akan menyerang lagi. Beberapa hari kemudian, Gulliver menemukan sebuah kapal besar yang sudah rusak dan hanyut terombang-ambing oleh ombak. Saat kapal besar itu sudah berada di pinggir pantai, Gulliver mengambilnya dan memperbaikinya bersama rakyat Lilliput. Akhirnya kapal itu selesai diperbaiki. Gulliver dapat menggunakannya untuk menjelajah lautan. Ia pun berpamitan kepada raja dan rakyat Lilliput serta meminta maaf atas kesalahan yang mungkin ia perbuat. Setelah berpamitan, Gulliver segera berlayar menuju lautan. Beberapa hari berlayar, ia melihat kapal laut besar di tengah lautan. Ia segera melambaikan tangannya tanda meminta pertolongan. Salah satu awak kapal melihat lambaian tangan Gulliver dan segera membantunya naik ke atas kapal. Kebetulan sekali, kapal itu akan berlayar ke Inggris.
5: "Syukurlah, akhirnya aku bisa pulang ke Inggris,"
2: ucap Gulliver penuh syukur. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, jadilah anak yang pemberani dan suka menolong. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng? Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di dongeng Sonora esok hari.

0: Bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng lancar dua arah. Tol Janger, Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar dua arah. Demikian juga untuk tol Jorwe 2U ya, Meruya yang ke Ulu Jami lancar. Ulu Jami yang ke Meruya juga lancar. Tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji lancar dua arah. Kemudian tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar. Sebaliknya Bintara ke M49 padat ya. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol Jagorawi, Cawang yang ke Ciawi lancar. Sebaliknya Cimanggis ke Cipayung terpantau cukup padat. Tol Japek, Cawang ke Dawuan Cikampek lancar, sebaliknya juga lancar. Demikian juga tol Layang MBZ dan tol Purbalenyi terpantau ramai lancar dua arah.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kita menuju ke ruas arteri, rekan Rico Marbun sudah siap dengan pantauan lalu lintasnya dari Margonda Raya, silakan.
2: Baik, terima kasih perkembangan lalu lintas di ruas jalan Margonda Raya dari simpang jalan Juanda menuju ke arah sekitar kampus Depok atau mengarah Lenteng Agung. Ini sudah tampak ramai sekali sahabat Sonora, aktivitas berangkat kerja ataupun antar sekolah di kawasan Margonda Raya. Tetap hati-hati sekali lagi, seperti biasa mendekati akses masuk jalan stasiun Pondok Cina. Cukup banyak penyeberang jalan yang menuju area akses stasiun. Tetap hati-hati jaga kecepatan kendaraan Anda. Sebaliknya bergerak lancar, sementara cuaca tampak cerah di ruas jalan Margonda Raya. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

untuk Pak Inanto Wijaya ya. Good morning untuk sahabat Sonora. Kemudian juga Mbak Wati, selamat pagi. Pak Ignatius Susanto juga selamat pagi. Terima kasih. Pak Seya, selamat pagi. Om Alen, Pak Dekulo Bagio di Karawang, selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Kemudian juga siapa lagi nih ya yang sudah menyapa? Kak Widya, selamat pagi nih. Dari KM 00600 tol dalam kota Cawang macet. Wah, terima kasih informasinya nih Kak Widya sudah berbagi ya. Nah, untuk topik pagi hari ini saya sudah sampaikan tadi di Tok-tok ya, bahwa muncul lagi nih wacana syarat pencalonan presiden dan calon wakil presiden minimal didukung dua fraksi di DPR yang muncul lagi di permukaan sahabat Sonora. Ini pertama kali diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam menanggapi dihapusnya presidential threshold 20% oleh MK. Nah, muncul lagi nih yang tadinya wah, siapapun bisa ya mencalonkan menjadi presiden wakil presiden, tapi disampaikan lagi wacana kalau bisa sih pencalonannya didukung dua fraksi minimal di DPR. Nah, menurut Paloh wacana ini adalah suatu hal yang baik dan layak untuk dipertimbangkan karena ketentuan itu tetap akan menghasilkan dukungan suara yang besar jika parliamentary threshold atau ambang batas parlemen ditetapkan tinggi. Udah dihapus, sekarang mau dibuat lagi seperti itu wacananya. Menurut Anda gimana? Nanti kita akan coba hubungi akademisi ya untuk membahas mengenai hal ini sahabat Sonora, di mana muncul lagi wacana syarat pencalonan presiden calon wakil presiden minimal didukung dua fraksi muncul kembali, padahal MK sudah menghapus peraturan untuk presidential threshold atau ambang batas 20%. Ditunggu pendapatnya.

0: Fall Into My Love dari Black Box menemani Anda di pagi hari ini. Cuaca di sekitaran Palmera pagi hari ini cerah sekali. Mudah-mudahan cerah juga sesuai dengan mood Anda. Ada Kak Yatman Kartono yang menyampaikan nih, kalau mengirimkan video ada kepadatan ya dari Semanggi arah yang ke Pancoran di ruas arteri ya, Kak Yatman Kartono. Kalau dari video yang dikirimkan sih, saya melihatnya di ruas arteri Semanggi ke Pancoran padat. Baik, terima kasih informasinya. Kemudian Pak Edi Sutopo juga menyapa pagi hari ini. Selamat pagi di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Cerah, ya tetangga mah dekat-dekat sini cerah ya. Pak Ignatius Susanto tadi, God bless you too. Kemudian Pak Agus Gustavo, oh ada info kecelakaan ya di exit Perumpung. Karena tadi Pak Agus Gustavo menanyakan kenapa padat sekali, jadi ada kecelakaan di exit Perumpung ya. Mudah-mudahan membantu. Kemudian Mbak Wati juga tadi sudah, lagu-lagunya bikin betah katanya. Kemudian juga ini ada yang menanggapi topik pagi hari ini, katanya agak-agak males. Coba deh kita dengerin kenapa males ya.
1: Pagi Sonora, saya udah males bicara soal politik karena nggak banyak ya pimpinan daerah atau pejabat yang bekerja dengan hati. Rata-rata sebagian besar punya tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Udah males, udah skeptis deh.
0: Akhirnya banyak yang skeptis ya, tadi di TikTok juga ada yang mengatakan demikian. Tapi mungkin kalau Anda punya pendapat tertentu, sahabat Sonora, terkait dengan wacana capres minimal didukung dua fraksi ini kembali muncul. Ini awalnya diungkapkan oleh Surya Paloh dan cukup membuat gaduh ya. Soalnya munculnya ini benar-benar setelah MK menghapus ambang batas pencalonan presiden dan juga wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Ini sudah tertuang loh dalam putusan nomor 62/PUU, kemudian 22/2024 yang dibacakan di tanggal 2 Januari 2025, dan dalam Undang-Undang nomor 7/2017 tentang pemilu yang sebelumnya ini ada mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dan juga wakil presiden. Nah, MK menilai presidential threshold sebagaimana tercantum di pasal 222 UU Pemilu dinilai bertentangan nih dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta hak politik dan kedaulatan rakyat. Nah, untuk itu MK membatalkannya. Nah, muncul lagi nih wacana yang ini. Bagaimana menurut Anda, sahabat Sonora? Kita sambil nungguin yang mau berpendapat ataupun juga nanti voting. Boleh, nanti saya bukakan votingnya di Instagram. Kita nostalgia lagi ke tahun 90-an ya. Ketemu sama lagu yang satu ini. Ayo, apa judulnya? Tulis di kolom komen di WA atau TikTok deh. Coba.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.